Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Mengalahkan Sikap Egois. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, banyak orang itu menuduh orang lain, jarang itu menuduh dirinya sendiri. Dia katakan orang itu egois, menangnya sendiri saja, maunya sendiri saja. Tapi sebenarnya apa sih sikap egois itu? Sampai sebatas mana gitu loh, Bapak?
1: Kata egois berasal dari kata ego. Ego itu adalah aku dalam bahasa Yunani. Jadi orang yang disebut egois, orang yang memang mementingkan dirinya, mementingkan akunya. Nah, saya menyadari bahwa ada kalanya kita memang harus ya memikirkan diri kita sendiri. Ada kalanya kita dipanggil Tuhan misalnya untuk menegakkan kebenaran. Nah, kita harus melakukan itu meskipun orang lain berkata, ya kamu kok menegakkan kebenaran menurut pandanganmu. Tapi kalau kita tahu ini jelas dari Tuhan, ya kita terpaksa harus melakukannya meskipun orang mengatakan kita egois. Atau yang saya juga harus akui, kita ini bisa dilihat egois adalah waktu kita mementingkan kebutuhan mendasar kita, makan, minum. Nah, kita memang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita itu. Jarang sekali di antara kita ada yang bisa berkata, saya bekerja, kemudian semuanya saya berikan kepada orang lain dan saya gak usah makan atau minum lagi. Jadi, dalam hal-hal tertentu, memang kita akan dapat disebut egois, meskipun bukan egois yang saya maksud. Yang saya maksud egois adalah sikap mementingkan diri di atas kepentingan orang lain tanpa batas. Artinya, tidak mengenal kondisi. Tidak mengenal kondisi dalam situasi seperti apakah, tidak mengenal kondisi dalam pengertian dengan siapakah kita bersama. Pokoknya, kita yang harus mendapatkan prioritas utama. Gitulah kira-kira yang saya maksud dengan sikap egois di sini.
0: Ya, kadang-kadang di dalam pergaulan itu ada orang yang minta diperhatikan atau yang kemauannya harus dituruti, tetapi dia tidak mau mengerti kebutuhan orang lain, Bapak. Apakah dalam hal itu juga bisa disebutkan egois?
1: Ini? Kalau itu menjadi pola caranya berelasi dengan orang-orang. Kalau itu muncul secara insidental, saya kira bukan. Jadi yang muncul secara konsisten, ya, konstan dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, orang ini memang sukar sekali mengesampingkan dirinya. Karena apa? Dia melihat dirinya terlalu penting untuk dikesampingkan. Jadi, dia akan berkata secara tidak sadar, saya enggak harus dikesampingkan. Yang harus dikesampingkan ya engkau atau mereka, bukannya saya. Kenapa? Sebab ujung-ujungnya dia beranggapan diri saya terlalu penting, terlalu berharga untuk saya kesampingkan. Atau kalau kita mau langsung terapkan pada orang lain, orang ini sesungguhnya berkata bahwa orang lain itu tidak sepenting saya. Orang lain itu tidak seberharga saya. Jadi mereka itu seharusnya lah berkorban demi saya. Begitu.
0: Iya. Tetapi dia sendiri tidak mau berkorban untuk orang lain ini oleh biasanya.
1: Betul. Kalaupun dia berkorban, Pak Gunawan, pengorbanan yang penuh perhitungan. Artinya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dengan pengorbanannya itu. Waktu dia berkorban demi seseorang itu. Misalkan, waktu dia mulai mencintai seseorang, dia mungkin akan berani berkorban, pergi, menjemput, dan sebagainya. Namun dia melakukan semua itu dengan perhitungannya sangat jelas. Yaitu, dia harus mendapatkan gadis itu. Kalau dengan adanya keraguan dia mungkin gak mendapatkannya, dia mungkin gak akan melakukannya. Jadi semua dia soroti dari segi transaksi, dan transaksi yang menguntungkan dirinya. Kalau dia tahu gak akan menguntungkan dirinya, dia gak akan lakukan.
0: Iya, kalau yang kita baca kasus di dalam Injil itu Pak Paul, yang anak-anak Zebedeus itu minta yang satu di sebelah kanan Tuhan Yesus dan kiri Tuhan Yesus, itu bisa dikategorikan apa, egois enggak Pak Paul?
1: Saya kira pada saat itu kedua anak Zebedeus yang diwakili oleh ibunya, belum tentu bersifat egois ya. Yang sudah jelas adalah dia itu hanya melihat bahwa Yesus dekat dengan kedua anaknya, dan itu memang betul. Dari ke-12 murid, ada 3 murid yang dekat dengan Tuhan. 2 anak-anak Zebedeus dan 1 Petrus. Jadi ya, si ibu ini mempunyai keyakinan kalau anaknya 2 ini begitu dekat dengan Tuhan, nanti dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, waktu memerintah itu, ya anak-anaknya ini akan berada di samping kiri dan di samping kanannya Tuhan. Dia sendiri tidak punya gambaran bahwa Yesus itu akan mati, adalah juru selamat yang harus menderita terlebih dahulu. Sebagai orang Yahudi, dia berpikir Yesus itu akan menjadi raja, menjadi Mesias langsung, tanpa harus menderita terlebih dahulu. Jadi ia belum bisa saya kategorikan egois.
0: Bapak, kadang-kadang atau seringkali itu bahkan nampak ya, orang-orang yang egois itu kelihatannya terkesan itu serakah gitu loh Pak Paul jadinya.
1: Pada dasarnya orang yang egois memang serakah, meskipun tidak selalu nampak serakah. Sebab definisinya serakah buat kita adalah, misalnya, orang yang merampas milik orang lain, orang yang benar-benar buat kita itu melewati batas kesopan santunan. Namun orang yang egois belum tentu sevulgar itu. Tapi kita bisa katakan pada dasarnya dia serakah. Kenapa? Sebab orang yang egois itu tidak bisa membagi apa yang menjadi milik atau haknya. Kalau sesuatu dianggapnya milik dia, wah, dia akan sangat-sangat susah membagikan untuk orang lain. Sebab sekali lagi apa? Dia dulu harus dipenuhi. Dan celakanya dia dulu harus dipenuhi itu seringkali gak ada batasnya. Harus dia lagi besok, dan harus dia lagi keesokan harinya.

0: dia takut sekali. Nah, maka kita katakan orang yang egois sebetulnya mempunyai kebutuhan yang besar akan ketentraman atau keamanan. Dia enggak bisa merasa aman. Sebab apa? Dia merasa aman dengan misalnya 1 juta, dia akan mempunyai keinginan besok saya harus lebih merasa aman dengan 1.100.000. Dan nanti saya harus menjadi aman juga dengan 1.500.000. Nah, jadi sekali lagi ada kebutuhan yang besar untuk merasa aman. Itu yang membuat dia susah sekali untuk melepaskan yang dianggap miliknya atau haknya.
1: Ya, tetapi pada dasarnya kan semua orang itu punya sikap ini, sikap egois ini, Pak. Atau memang ada orang-orang tertentu yang tidak punya sikap egois gitu?
0: Saya kira sampai titik tertentu kita ini dilahirkan ya bersifat egois. Kita sebutnya egosentrik, mementingkan diri. Namun waktu kita mulai bertumbuh besar melalui bentukan-bentukan dari lingkungan, kita dipaksa untuk menyerahkan yang kita anggap milik kita. Contoh, waktu kita bermain-main sewaktu anak-anak, kita menganggap kita seharusnya menang. Jelas-jelas kita kalah. Tapi di mata kita, kita seharusnya menang. Begitu kita ngotot berkata kita seharusnya menang, teman-teman berkata, silakan, engkau anggap dirimu menang, silakan, main sendiri besok. Nah, kita kerepotan besok main sendirian, dan besoknya lagi main sendirian. Akhirnya kita menyerah. Kita bermain dengan teman-teman lagi dan gak bisa memaksakan diri bahwa kita menang. Jadi akhirnya lingkunganlah yang membentuk kita menjadi orang-orang yang tidak terlalu egois, meskipun pada dasarnya kita semua lahir dengan kecenderungan egois.
1: Ya, jadi kalau ada orang yang sikap egoisnya itu besar, Pak Bal, ya, itu penyebabnya apa, Pak Bal?
0: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah sikap egois ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah diterimanya selama ini. Misalnya, sejak kecil ya, ia dijunjung dan diutamakan. Ia tidak pernah disalahkan dan senantiasa dibenarkan. Nah, orang seperti ini sewaktu sudah dewasa, dia menuntut perlakuan yang sama dari semua orang. Dan dia akan gagal mengembangkan satu keterampilan hidup yang sangat penting, yakni berempati, yang artinya adalah menempatkan diri pada posisi orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, merasakan sesuatu dari perasaan orang lain. Nah, dia gak bisa mengembangkan keterampilan yang begitu penting. Karena apa? Semua dia soroti dari dirinya. Kenapa? Sebab dirinya lah yang merupakan pusat dalam kehidupan keluarganya waktu dia masih kecil. Semua orang menuruti kehendaknya. Semua akan mengiyakan permintaannya. Enggak ada yang berani untuk melawannya. Karena misalkan dia anak yang terlalu dijunjung oleh orang tuanya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menuntut perlakuan yang sama dari orang lain. Nah, maka tadi saya katakan sikap egoisnya ini merupakan kelanjutan dari perlakuan yang telah diterimanya selama ini.
1: Iya, apakah itu yang menjadi penyebab anak tunggal misalnya itu punya kecenderungan memiliki sikap egois, Pak?
0: Betul. Ada kecenderungan anak-anak tunggal untuk egois. Pertanyaannya mengapa? Sebab anak tunggal tidak harus mengalah. Kepada siapakah dia harus mengalah? Tidak ada adik, tidak ada kakak yang akan meminjam mainannya, yang akan memainkan barangnya tanpa seizin dia. Enggak ada. Semua dia dapatkan dengan begitu mudahnya. Maka bagi orang tua yang beranak tunggal, orang tua harus menyadari kecenderungan ini dan benar-benar memantau apakah sikap egois anak bertumbuh dengan besar. Kalau memang ada kecenderungan itu, orang tua harus benar-benar bekerja keras membatasi si anak sehingga tidak mengembangkan sikap egois.
1: Iya, atau kadang juga ini, Pak Paul, anak itu sejak kecil sakit-sakitan terus gitu, Pak Paul, ya.

0: sehingga oleh orang tuanya itu mendapat perlindungan yang sangat ekstra tuh. Bahkan orang ngomong rame sedikit di dekat kamarnya itu sudah tidak boleh gitu loh,
1: Pak. Itu sering terjadi, Pak Gunawan. Jadi ada sebagian anak-anak yang mengembangkan sikap egois awalnya karena kondisi fisiknya yang lemah.
0: Jadi walaupun dia sudah besar, sehat, tidak sakit-sakitan, dia masih nuntut itu gitu, Pak.
1: Tepat, tepat. Itu sering terjadi.
0: Iya. Nah, apakah ada penyebab yang lain, Pak?
1: Penyebab yang lainnya justru kebalikan dari yang pertama, Pak Gunawan. Jadi ini adalah sikap egois yang timbul dari kelaparan. Kelaparan apa? Kelaparan emosional, kelaparan finansial, atau kelaparan jasmania. Artinya, anak-anak ini memang bertumbuh dalam lingkungan yang minus, kurang mendapatkan gizi-gizi emosional, perhatian, kasih sayang dari orang tuanya, atau hidupnya susah sekali secara finansial, atau secara jasmania dia kekurangan makanan pada masa kecilnya. Nah, ada kecenderungan, meskipun tidak selalu, nah, anak-anak yang dibesarkan dalam kekurangan yang sebegitu besarnya, kalau nggak hati-hati, akan menjadi orang dewasa yang sangat haus atau lapar akan pemenuhan-pemenuhan itu. Sehingga waktu dia menerima, waktu dia mencicipi, dia tidak bisa melepaskan. Tapi ini tidak semua. Saya tahu ada banyak anak-anak yang dalam kekurangan bertumbuh besar menjadi orang-orang yang sangat-sangat matang. Sangat justru bisa membagi karena pernah mengalami kekurangan. Tapi entah mengapa ada sebagian yang justru gak seperti itu. Justru sangat-sangat tamak. Justru sangat kikir. Justru sangat egois sekali. Benar-benar dirinya itu tidak boleh berkorban, tidak boleh dikurangi. Yang menjadi hak porsinya harus dia dapatkan. Dia gak boleh berkorban bagi yang lainnya.
0: Ya, atau mungkin lingkungannya yang tidak kondusif itu membuat dia makin bersikap egoistis itu, Pak.
1: Saya kira demikian, Pak Gunawan. Jadi kalau dia itu harus bekerja terus dan seolah-olah tidak mendapatkan belas kasihan orang, tidak pernah mencicipi karunia, ya, anugerah dari orang atau dari Tuhan, kemungkinan dia akan mengembangkan sikap egois. Tapi anak-anak yang besar dalam kekurangan kemudian mencicipi anugerah, baik anugerah manusia lainnya ataupun anugerah Tuhan yang berlimpah kepadanya, dia melihat Tuhan kok baik, orang pun bisa baik kepadanya. Nah, saya kok percaya orang-orang seperti ini justru menjadi orang yang beranugerah besar, tidak egois.
0: Tapi orang yang egois itu kan tidak bisa menyadari dirinya sendiri bahwa dia itu memang egoistis gitu.
1: Seringkali orang-orang ini akan berkata, saya itu hanyalah mempertahankan hak saya. Tapi kalau dia senantiasa mempertahankan hak dan tidak pernah sekalipun melepaskan hak, apa namanya dia? Bukankah seharusnya dia memanggil dirinya egois? Jadi orang yang mempertahankan hak terus menerus tidak pernah sekejap pun melepaskan hak, ya artinya ujung-ujungnya orang yang egois.
0: Ya, berarti itu sesuatu sikap hidup yang sebenarnya harus dikalahkan, itu harus diperangi gitu, Pak Pol, ya.
1: Saya setuju.
0: Nah, itu bagaimana caranya dia memerangi sikap egoistis yang sudah memang, atau sikap egois itu tadi yang memang sudah katakan mendarah daging gitu.
1: Ada beberapa saran yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah kita mesti memahami sumber sikap egois kita. Apakah sumbernya adalah karena kelebihan? Kita terlalu banyak menerima, sehingga kita menuntut orang memberikan yang sama. Nah, kalau itu sumbernya, memang agak susah untuk memaksa diri menerima kurang. Sebab kita mungkin berkata, kalau saya bisa menerima lebih, kenapa saya harus menerima yang kurang dari yang lebih itu? Tapi kita harus berpikir bahwa semakin kita bersikap egois, semakin kita menjauhkan diri dari orang lain. Semakin kita menjadi orang yang sengsara karena kita akan sendirian. Begitu. Ataukah sumbernya kekurangan, ya, defisit-defisit yang kita alami yang membuat kita akhirnya egois, tidak rela melepaskan hak kita dan berkorban bagi orang lain. kalau misalnya sumbernya adalah kekurangan, pertanyaan kita adalah, apakah selalu orang itu tidak pernah memberikan kepada kita? Bukankah kalau kita bercermin melihat ke belakang, kita akan bisa berkata bahwa orang pernah memberi kepada kita, Tuhan pernah memberi kepada kita. Kita enggak pernah bisa berkata saya orang yang bebas hutang. Nah, jadi itu yang pertama yang bisa saya sarankan.
0: Tetapi kan orang itu juga yang tadi Pak Paul katakan, masalahnya dia enggak punya empati untuk bisa merasakan masalahnya orang lain itu, Pak Paul.
1: Nah, itu betul. Jadi saran yang kedua saya adalah bertanya begini. Jika orang berada pada posisi saya, apa yang mereka akan lakukan? Nah, saya enggak berkata jika saya berada pada posisi orang, sebab orang yang egois akan berkata, kalau saya berada pada posisi orang, saya akan begini. Ya, dirinya lagi yang muncul. Jadi harus dibalik. Kalau orang lain, panutannya dia, yang dia hormati, berada dalam posisinya, apa yang dia akan lakukan? Ya, kalau Tuhan Yesus berada dalam posisi dia, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Nah, hal seperti itu yang mesti dia juga tanyakan senantiasa.
0: Nah, tujuan dari pertanyaan itu apa sebenarnya, Pak Paul?
1: Belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang, melihat dari kacamata orang, merasakan dari perasaan orang. Sebab itulah yang telah mati dalam hidupnya.
0: Tapi kalau orang ini memang betul-betul egois dan sulit mengerti orang lain, ya dia akan berkata, kalau kamu pada tempatku, ya kamu akan melakukan hal yang sama seperti aku, gitu, Pak Paul.
1: Nah, kalau bisa makanya dia langsung bertanya. Dia langsung bertanya kepada orang yang dekat dengan dia. Kalau engkau ada dalam posisiku, apa yang kau akan lakukan? Jadi dia belajar dari orang bagaimana bersikap.
0: Dan dia harus mendengarkan atau menerima apa yang orang lain katakan itu, Pak Paul.
1: Betul. Jangan dia membenarkan diri kembali.
0: Iya, nanti tidak selesai-selesai. Tidak
1: selesai, betul.
0: Iya. Lalu, apakah ada hal lain, Pak Paul?
1: Yang ketiga adalah berimanlah pada Tuhan yang memelihara hidup kita. Selalu saya mau tekankan bahwa masih ada Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dia gak meninggalkan kok. Jadi jangan takut kehilangan waktu kita melepaskan hak. Jangan takut rugi waktu kita berkorban. Ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang memberi berkat. Ada Tuhan yang mencatat perbuatan manusia. Begitu.
0: Iya. Bagaimana dengan hal yang lain, misalnya dia merasakan khawatir apa enggak cukup dan sebagainya, itu bagaimana, Bapak?
1: Saran terakhir saya adalah ambillah secukupnya. Saya enggak berkata jangan ambil ya. Ambil yang menjadi milik kita. Ambil secukupnya, jangan berlebihan. Dan yang langkah kedua, bagilah meskipun sedikit. Jadi orang yang egois perlu belajar mengambil, tapi secukupnya. Perlu belajar membagi, meskipun sedikit. Itu awalnya.
0: Iya. Dalam hal ini sebenarnya Tuhan sudah cukup banyak memberikan tuntunan atau pedoman, bahkan teladan sekaligus kepada kita ya, Pak Paul ya.
1: Ada satu ayat yang bisa saya bagikan dari Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini ayat memang sulit dikerjakan oleh orang yang egois. Tapi Tuhan meminta kita jangan menahan kebaikan. Jangan menahan kebaikan, padahal kita mampu memberikan kebaikan itu. Nah, ini perintah Tuhan, jadi saya harap bisa kita ingat baik-baik.
0: Jadi sebenarnya walaupun orang itu egois, tetapi masih ada unsur yang baik di dalam dirinya gitu, Pak Paul ya, yang bisa dibagikan kepada orang lain.
1: Betul, betul. Meskipun dia menganggap sedikit lah apa, tetap dia masih bisa memberikan kebaikan.
0: Iya, seringkali yang dipertanyakan adalah apa artinya nih pemberian yang sedikit itu, biar orang lain yang bisa memberi banyak. Padahal sebenarnya alasan utamanya dia khawatir kehilangan itu gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali.
0: Iya. Jadi saya percaya bahwa apa yang ini Pak Paul sampaikan, khususnya melalui ayat Amsal 3 tadi, itu akan lebih memotivasi kita semua yang tentunya punya sifat egois untuk mengalahkan sikap ini. Karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang tidak baik, dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa mengalahkan sikap ini.
1: Ya.
0: Terima kasih sekali Pak Paul. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengalahkan sikap egois. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-Hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-Raja 7

Penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah manusia ada. Penciptaan binatang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saya. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya di program Renungan Harian. Dan kali ini di dalam program Renungan Harian, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Renungan harian kita hari ini bertemakan Gaya Hidup Berbuat Baik. Gaya hidup berbuat baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Galatia, Paulus menasihati jemaat Tuhan agar tidak jemu-jemu berbuat baik. Ini artinya, dalam segala hal, dalam segala kesempatan yang ada, anak Tuhan harus mampu melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Paulus juga mengingatkan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Perbuatan baik tersebut ibarat kita sedang menabur benih dan suatu saat kita akan menuainya. Tetapi dengan catatan, kita tetap setia hingga akhir dan tidak menjadi lemah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja perbuatan baik kita bukanlah supaya mendapatkan keselamatan atau kita masuk surga. Namun justru karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, dan terutama kepada saudara seiman kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik kepada semua orang adalah hal yang baik. Namun, kita juga diingatkan bahwa kita harus mendahulukan saudara seiman kita. Jangan sampai kita terlalu banyak berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita lupa bahwa orang-orang di gereja kita juga membutuhkan kebaikan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan mungkin keluarga kita sendiri juga membutuhkan kebaikan kita. Demikian juga sebaliknya, kita begitu fokus dengan saudara seiman kita, sehingga kita hampir tidak mempedulikan orang lain yang ada di luar gereja kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hanya berfokus pada orang yang ada di dalam gereja kita, bagaimana dengan orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Sudahkah berbuat baik menjadi gaya hidup saudara? Kiranya Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
0: Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka,
1: kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.

Permohonan yang keempat dalam doa Bapa kami adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan yang lebih harfiah, sebetulnya ayat ini berbunyi, berikanlah kami roti kami setiap hari. Berikanlah kepada kami roti kami setiap hari. Dan kita perlu memahami bahwa makanan pokok orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah roti. Sehingga meminta supaya Allah memberikan roti setiap hari itu sama saja dengan meminta kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan pokok kita. Kalau mungkin dalam konteks Indonesia, maka doa Bapak kami bisa kita katakan, berikanlah kami nasi kami atau sagu kami atau jagung kami setiap hari. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan ini? Permohonan ini mengajarkan kepada kita empat hal. Yang pertama adalah untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang kita minta adalah roti setiap hari. Dalam bahasa Inggris, our daily bread. Setiap hari kita minta supaya Allah menyediakan roti itu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengajarkan, yaitu supaya kita tidak usah khawatir kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Di dalam konteks itu Tuhan Yesus bicara tentang tidak usah khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Dan topik ini juga dibahas di pasal yang sama dengan doa Bapa kami. Sehingga ketika kita mengatakan berikanlah pada kami hari ini makanan kami setiap hari, maka kita belajar untuk menggantungkan hidup kita hari lepas hari kepada Allah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, konsep ini mungkin sangat asing bagi orang-orang modern sekarang ini karena kita memiliki sistem gaji yang berbeda. Kita bukan gaji harian. Sebagian besar di antara kita tidak menerima gaji harian. Walaupun ada di antara kita sebagai tukang dan pekerja yang lain, kita menerima harian. Tapi zaman dulu pendengar Tuhan Yesus, hampir semua mereka buruh harian. Sehingga mereka paling mengetahui apa artinya bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Yang kedua yang diajarkan dalam permohonan ini adalah kita mempercayai, meyakini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup adalah Allah sendiri. Yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu adalah Allah sendiri. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita semua tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 mengatakan, bahkan untuk hidup pun kita bergantung, apalagi untuk melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan untung. Yakobus pasal 4 mengatakan seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan hidup dan aku akan melakukan ini dan itu. Untuk hidup pun kita butuh kehendak Allah. Apalagi untuk melakukan ini dan itu sehingga kita bisa memperoleh keuntungan penghasilan. Kita sangat membutuhkan Allah. Makanya kita diingatkan untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah yang pertama. Untuk mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan yang ketiga juga untuk mensyukuri setiap porsi berkat Tuhan yang Allah sediakan bagi kita. Salah satu ayat favorit saya ada di dalam Amsal pasal yang ke-30. Di situ ada sebuah perkataan yang luar biasa. Jangan beri aku kemiskinan, jangan beri aku kekayaan. Jangan beri aku kemiskinan sehingga aku mencuri. Jangan beri aku kekayaan sehingga aku melupakan engkau. Hidup penting untuk merasa cukup. Apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di tengah kerja keras kita. Kerja keras harus maksimal. Tetapi masing-masing orang sudah menerima porsi masing-masing dari Tuhan. Sehingga kita mensyukuri porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup secara sederhana. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri sebagai porsi yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Jangan kita selalu ingin kaya, tambah kaya, tambah kaya, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Apapun kita akan pakai untuk menambah kekayaan kita. Dan itulah yang disebut oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Bahkan ibadah pun kita peralat, kita manipulasi, supaya Allah melalui ibadah kita membuat kita semakin kaya. Dan bukankah itu yang diajarkan di banyak gereja sekarang ini? Kita harus belajar mensyukuri porsi yang Tuhan beri bagi kita. Bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap Tuhan yang akan menentukannya bagi kita. Dan yang keempat yang diajarkan dari permohonan ini adalah untuk menikmati berkat Tuhan sebagai pemberian dari Dia. Untuk menikmati apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki sebagai pemberian dari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 sampai 26, Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita peroleh di bumi ini sebetulnya sia-sia. Tetapi kita harus menyikapi semua kesia-siaan itu dengan cara yang bijaksana. Yaitu apa? Menikmati semuanya sebagai pemberian dari Tuhan. Disitulah ketika kita menikmati, kita mendapatkan sukacita. Karena kita tahu kita bisa mendapatkan itu anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati itu juga karena anugerah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan, tapi ingin sekali menikmati. Tapi ada juga orang yang sudah mendapatkan, tapi tidak punya waktu, tidak punya kesehatan untuk menikmatinya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, dan ketika kita bisa menikmati sesuatu, kita mengingatkan diri kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat ganda dalam hidup kita. Double blessings. Kita bisa memperoleh sesuatu dan kita bisa menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Melalui doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan, kita diingatkan terus bahwa kita menggantungkan diri kepada Tuhan, menyadari pemeliharaannya atas hidup kita, mensyukuri porsi berkat yang Tuhan beri bagi kita, dan menikmati berkat itu sebagai pemberian dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Paulus menceritakan dalam ayat ini betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya, kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya, melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya ceritain ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis,
yaitu kadang-kadang hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti, diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar. Dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya. Pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu? Nah, ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah, pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini? Saudara, terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus. Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya, memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah, hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah mengendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah, dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan

Hihi. Merasa dikasih karunia. Dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu kita menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati. Hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini. Jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya. Membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran. Lakukan dengan penuh ketulusan. Lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang. Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan

Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara, kalau bersikap sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini ada persaingan, ya. Persaingan dengan teman, persaingan dengan siapapun, jangan, ya. Pelayanan adalah persembahan kita, keahlian kita, karunia kita, talenta kita kepada Tuhan. Dan seperti Paulus katakan bahwa apabila kita lakukan dengan sungguh, giat, maka persekutuan dan pelayanan kita, jerih payah pelayanan kita tidak akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian pula penciptaan binatang di pasal yang kedua ayat yang ke-19 hanya merupakan penjelasan detail terhadap Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Mereka menganggap bahwa Kejadian 1 ayat yang ke-24 sebenarnya hanya menjelaskan asal materi binatang. Ayat ini tidak berarti bahwa darat secara tiba-tiba memunculkan banyak binatang, karena ayat 25 selanjutnya menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan semua itu. Di sana tertulis Allah menjadikan. Bagaimana Allah menjadikan yazar, yaitu binatang-binatang tersebut? Jawabannya terdapat di pasal kedua ayat 19 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membentuk. Beberapa sarjana lain mendasarkan argumen mereka pada Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ayat ini dianggap tidak membicarakan tentang penciptaan binatang. Alasan yang dikemukakan berhubungan dengan tense imperfect dari kata Ibrani yazar atau membentuk di Kejadian 2 ayat 19. Secara gramatikal, kata yazar bisa diterjemahkan telah membentuk. Seandainya ini bisa diterima, Kejadian 2 ayat yang ke-19 hanya menceritakan tindakan Allah membawa binatang-binatang yang sudah diciptakan tersebut ke hadapan manusia di Taman Eden. Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa penciptaan binatang di Kejadian 1 memang berbeda dengan penciptaan di Kejadian yang kedua. Dilihat dari data Alkitab yang ada, pandangan ini lebih bisa diterima. Bentuk tense imperfect yazar di Kejadian 2 ayat 19 lebih lazim diterjemahkan dengan membentuk, bukan telah membentuk. Kita bisa melihat mayoritas terjemahannya. Pilihan ini lebih sesuai dengan hasil penyelidikan terhadap pemunculan kata yazar dalam bentuk imperfect consecutive, yaitu wayazer, di Perjanjian Lama yang muncul sebanyak 18 kali, yaitu Kejadian 32 ayat 8, Kejadian 46 ayat 24, Keluaran 32 ayat 4, Hakim-Hakim 2 ayat 15, 2 Samuel 13 ayat 2, 1 Raja-Raja 7 ayat 15,

Penciptaan binatang di Kejadian 2 ayat 19 jelas terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Sedangkan di Kejadian 1 ayat 24-25 terjadi sebelumnya. Dengan demikian, penciptaan binatang di pasal 1 berbeda dengan pasal yang kedua. Lebih jauh dari konteks Kejadian 1, kita juga bisa melihat alasan mengapa binatang di pasal 2 diciptakan setelah matang tersebut berkaitan dengan rencana Allah mencarikan pasangan yang sepadan bagi manusia. Setelah ayat yang ke-18 menjelaskan kesendirian manusia sebagai sesuatu yang tidak baik, ayat 19 dimulai dengan kata lalu. Kata sambung ini jelas menunjukkan tujuan Allah menjadikan binatang-binatang di sana, yaitu sebagai kandidat pasangan manusia. Hal ini juga didukung oleh tujuan manusia memberi nama binatang, yaitu menemukan pasangan yang sepadan bagi dirinya. Ayat yang ke-20 menjelaskan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, berfirmanlah Allah, yang selanjutnya diikuti, Allah menjadikan. Ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya di program Renungan Harian. Dan kali ini di dalam program Renungan Harian, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Renungan harian kita hari ini bertemakan Gaya Hidup Berbuat Baik. Gaya hidup berbuat baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Galatia, Paulus menasihati jemaat Tuhan agar tidak jemu-jemu berbuat baik. Ini artinya, dalam segala hal, dalam segala kesempatan yang ada, anak Tuhan harus mampu melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Paulus juga mengingatkan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Perbuatan baik tersebut ibarat kita sedang menabur benih dan suatu saat kita akan menuainya. Tetapi dengan catatan, kita tetap setia hingga akhir dan tidak menjadi lemah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja perbuatan baik kita bukanlah supaya mendapatkan keselamatan atau kita masuk surga. Namun justru karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, dan terutama kepada saudara seiman kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik kepada semua orang adalah hal yang baik. Namun, kita juga diingatkan bahwa kita harus mendahulukan saudara seiman kita. Jangan sampai kita terlalu banyak berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita lupa bahwa orang-orang di gereja kita juga membutuhkan kebaikan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan mungkin keluarga kita sendiri juga membutuhkan kebaikan kita. Demikian juga sebaliknya, kita begitu fokus dengan saudara seiman kita, sehingga kita hampir tidak mempedulikan orang lain yang ada di luar gereja kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hanya berfokus pada orang yang ada di dalam gereja kita, bagaimana dengan orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Sudahkah berbuat baik menjadi gaya hidup saudara? Kiranya Tuhan memberkati.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Permohonan yang keempat dalam doa Bapa Kami adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan yang lebih hurufiah, sebetulnya ayat ini berbunyi, berikanlah kami roti kami setiap hari. Berikanlah kepada kami roti kami setiap hari. Dan kita perlu memahami bahwa makanan pokok orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah roti. Sehingga meminta supaya Allah memberikan roti setiap hari itu sama saja dengan meminta kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan pokok kita. Kalau mungkin dalam konteks Indonesia, maka doa Bapa Kami bisa kita katakan, berikanlah kami nasi kami atau sagu kami atau jagung kami setiap hari. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan ini? Permohonan ini mengajarkan kepada kita empat hal. Yang pertama adalah untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang kita minta adalah roti setiap hari. Dalam bahasa Inggris, our daily bread. Setiap hari kita minta supaya Allah menyediakan roti itu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengajarkan, yaitu supaya kita tidak usah khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam konteks itu Tuhan Yesus bicara tentang tidak usah khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Dan topik ini juga dibahas di pasal yang sama dengan doa Bapa Kami. Sehingga ketika kita mengatakan berikanlah pada kami hari ini makanan kami setiap hari, maka kita belajar untuk menggantungkan hidup kita hari lepas hari kepada Allah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, konsep ini mungkin sangat asing bagi orang-orang modern sekarang ini karena kita memiliki sistem gaji yang berbeda. Kita bukan gaji harian. Sebagian besar di antara kita tidak menerima gaji harian. Walaupun ada di antara kita sebagai tukang dan pekerja yang lain, kita menerima harian. Tapi zaman dulu pendengar Tuhan Yesus, hampir semua mereka buruh harian. Sehingga mereka paling mengetahui apa artinya bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Yang kedua yang diajarkan dalam permohonan ini adalah kita mempercayai, meyakini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup adalah Allah sendiri. Yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu adalah Allah sendiri. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita semua tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 mengatakan, bahkan untuk hidup pun kita bergantung, apalagi untuk melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan untung. Yakobus pasal 4 mengatakan seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan hidup dan aku akan melakukan ini dan itu. Untuk hidup pun kita butuh kehendak Allah. Apalagi untuk melakukan ini dan itu sehingga kita bisa memperoleh keuntungan penghasilan. Kita sangat membutuhkan Allah. Makanya kita diingatkan untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah yang pertama. Untuk mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan yang ketiga juga untuk mensyukuri setiap porsi berkat Tuhan yang Allah sediakan bagi kita. Salah satu ayat favorit saya ada di dalam Amsal pasal yang ke-30. Di situ ada sebuah perkataan yang luar biasa. Jangan beri aku kemiskinan, jangan beri aku kekayaan. Jangan beri aku kemiskinan sehingga aku mencuri. Jangan beri aku kekayaan sehingga aku melupakan engkau. Hidup penting untuk merasa cukup. Apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di tengah kerja keras kita. Kerja keras harus maksimal. Tetapi masing-masing orang sudah menerima porsi masing-masing dari Tuhan. Sehingga kita mensyukuri porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup secara sederhana. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri sebagai porsi yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita selalu ingin kaya, tambah kaya, tambah kaya. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Apapun kita akan pakai untuk menambah kekayaan kita. Dan itulah yang disebut oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Bahkan ibadah pun kita peralat, kita manipulasi.
supaya Allah melalui ibadah kita membuat kita semakin kaya, dan bukankah itu yang diajarkan di banyak gereja sekarang ini? Kita harus belajar mensyukuri porsi yang Tuhan beri bagi kita. Bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap Tuhan yang akan menentukannya bagi kita. Dan yang keempat yang diajarkan dari permohonan ini adalah untuk menikmati berkat Tuhan sebagai pemberian dari Dia. Untuk menikmati apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki sebagai pemberian dari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 sampai 26, Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita peroleh di bumi ini sebetulnya sia-sia. Tetapi kita harus menyikapi semua kesia-siaan itu dengan cara yang bijaksana. Yaitu apa? Menikmati semuanya sebagai pemberian dari Tuhan. Disitulah ketika kita menikmati, kita mendapatkan sukacita. Karena kita tahu kita bisa mendapatkan itu anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati itu juga karena anugerah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan, tapi ingin sekali menikmati. Tapi ada juga orang yang sudah mendapatkan, tapi tidak punya waktu, tidak punya kesehatan untuk menikmatinya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, dan ketika kita bisa menikmati sesuatu, kita mengingatkan diri kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat ganda dalam hidup kita. Double blessings. Kita bisa memperoleh sesuatu dan kita bisa menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Melalui doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan, kita diingatkan terus bahwa kita menggantungkan diri kepada Tuhan, menyadari pemeliharaannya atas hidup kita, mensyukuri porsi berkat yang Tuhan beri bagi kita, dan menikmati berkat itu sebagai pemberian dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye!

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Mengalahkan Sikap Egois. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, banyak orang itu menuduh orang lain, jarang itu menuduh dirinya sendiri. Dia katakan orang itu egois, menangnya sendiri saja, maunya sendiri saja. Tapi sebenarnya apa sih sikap egois itu, sampai sebatas mana gitu loh Pak Paul?
1: Kata egois berasal dari kata ego. Ego itu adalah aku dalam bahasa Yunani. Jadi orang yang disebut egois, orang yang memang mementingkan dirinya, mementingkan akunya. Nah, saya menyadari bahwa ada kalanya kita memang harus ya memikirkan diri kita sendiri. Ada kalanya kita dipanggil Tuhan misalnya untuk menegakkan kebenaran. Nah, kita harus melakukan itu meskipun orang lain berkata, ya kamu kok menegakkan kebenaran menurut pandanganmu. Tapi kalau kita tahu ini jelas dari Tuhan, ya kita terpaksa harus melakukannya meskipun orang mengatakan kita egois. Atau yang saya juga harus akui, kita ini bisa dilihat egois adalah waktu kita mementingkan kebutuhan mendasar kita, makan, minum. Nah, kita memang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita itu. Jarang sekali di antara kita ada yang bisa berkata, saya bekerja, kemudian semuanya saya berikan kepada orang lain dan saya nggak usah makan atau minum lagi. Jadi, dalam hal-hal tertentu, memang kita akan dapat disebut egois, meskipun bukan egois yang saya maksud. Yang saya maksud egois adalah sikap mementingkan diri di atas kepentingan orang lain tanpa batas. Artinya, tidak mengenal kondisi. Tidak mengenal kondisi dalam situasi seperti apakah, tidak mengenal kondisi dalam pengertian dengan siapakah kita bersama. Pokoknya, kita yang harus mendapatkan prioritas utama. Gitulah kira-kira yang saya maksud dengan sikap egois di sini.
0: Ya, kadang-kadang di dalam pergaulan itu ada orang yang minta diperhatikan atau yang kemauannya harus dituruti, tetapi dia tidak mau mengerti kebutuhan orang lain, Pak Paul. Apakah dalam hal itu juga bisa disebutkan egois? Gitu?
1: Kalau itu menjadi pola caranya berrelasi dengan orang-orang. Kalau itu muncul secara insidental, saya kira bukan. Jadi yang muncul secara konsisten, ya, konstan dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, orang ini memang sukar sekali mengesampingkan dirinya. Karena apa? Dia melihat dirinya terlalu penting untuk dikesampingkan. Jadi, dia akan berkata secara tidak sadar, saya enggak harus dikesampingkan. Yang harus dikesampingkan ya engkau atau mereka, bukannya saya. Kenapa? Sebab ujung-ujungnya dia beranggapan diri saya terlalu penting, terlalu berharga untuk saya kesampingkan. Atau kalau kita mau langsung terapkan pada orang lain, orang ini sesungguhnya berkata bahwa orang lain itu tidak sepenting saya. Orang lain itu tidak seberharga saya. Jadi mereka itu seharusnya lah berkorban demi saya. Begitu.
0: Iya, tetapi dia sendiri tidak mau berkorban untuk orang lain ini oleh biasanya.
1: Betul. Kalaupun dia berkorban, Pak Gunawan, pengorbanan yang penuh perhitungan. Artinya, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dengan pengorbanannya itu. Waktu dia berkorban demi seseorang itu. Misalkan, waktu dia mulai mencintai seseorang, dia mungkin akan berani berkorban, pergi, menjemput, dan sebagainya. Namun dia melakukan semua itu dengan perhitungan yang sangat jelas. Yaitu, dia harus mendapatkan gadis itu. Kalau dengan adanya keraguan dia mungkin gak mendapatkannya, dia mungkin gak akan melakukannya. Jadi semua dia soroti dari segi transaksi, dan transaksi yang menguntungkan dirinya. Kalau dia tahu gak akan menguntungkan dirinya, dia gak akan lakukan.
0: Iya, kalau yang kita baca kasus di dalam Injil itu Pak Pole, yang anak-anak Zebedeus itu minta yang satu di sebelah kanan Tuhan Yesus dan kiri Tuhan Yesus, itu bisa dikategorikan apa, egois enggak Pak Pole?
1: Saya kira pada saat itu kedua anak Zebedeus yang diwakili oleh ibunya, belum tentu bersifat egois ya. Yang sudah jelas adalah dia itu hanya melihat bahwa Yesus dekat dengan kedua anaknya, dan itu memang betul. Dari ke-12 murid, ada 3 murid yang dekat dengan Tuhan. 2 anak-anak Zebedeus dan 1 Petrus. Jadi ya, si ibu ini mempunyai keyakinan kalau anaknya 2 ini begitu dekat dengan Tuhan, nanti dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, waktu memerintah itu, ya anak-anaknya ini akan berada di samping kiri dan di samping kanannya Tuhan. Dia sendiri tidak punya gambaran bahwa Yesus itu akan mati, adalah juru selamat yang harus menderita terlebih dahulu. Sebagai orang Yahudi, dia berpikir Yesus itu akan menjadi raja, menjadi Mesias langsung, tanpa harus menderita terlebih dahulu. Jadi ia belum bisa saya kategorikan egois.
0: Bapak, kadang-kadang atau seringkali itu bahkan nampak ya, orang-orang yang egois itu kelihatannya terkesan itu serakah gitu loh Pak Baljarinya.
1: Pada dasarnya orang yang egois memang serakah, meskipun tidak selalu nampak serakah. Sebab definisinya serakah buat kita adalah, misalnya, orang yang merampas milik orang lain, orang yang benar-benar buat kita itu melewati batas kesopan santunan. Namun orang yang egois belum tentu sevulgar itu. Tapi kita bisa katakan pada dasarnya dia serakah. Kenapa? Sebab orang yang egois itu tidak bisa membagi apa yang menjadi milik atau haknya. Kalau sesuatu dianggapnya milik dia, wah, dia akan sangat-sangat susah membagikan untuk orang lain. Sebab sekali lagi apa? Dia dulu harus dipenuhi. Dan celakanya dia dulu harus dipenuhi itu seringkali gak ada batasnya. Harus dia lagi besok, dan harus dia lagi keesokan harinya. Nah, dalam pengertian seperti inilah saya memanggil orang yang egois itu orang yang serakah.
0: Iya, berarti ada semacam kekhawatiran itu di dalam diri orang yang egois itu, Pak.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi orang egois sebetulnya menyimpan ketakutan, ya, kekhawatiran. Apa yang dia khawatirkan? Ya, dia takut kehilangan apa yang menjadi miliknya atau haknya. Maka itulah dia tidak rela kehilangan sedikit pun yang sudah menjadi miliknya. Dia takut sekali. Nah, maka kita katakan orang yang egois sebetulnya mempunyai kebutuhan yang besar akan ketentraman atau keamanan. Dia enggak bisa merasa aman. Sebab apa dia merasa aman dengan misalnya 1 juta, dia akan mempunyai keinginan besok saya harus lebih merasa aman dengan 1.100.000, dan nanti saya harus menjadi aman juga dengan 1.500.000. Nah, jadi sekali lagi ada kebutuhan yang besar untuk merasa aman. Itu yang membuat dia susah sekali untuk melepaskan yang dianggap miliknya atau haknya.
0: Ya, tetapi pada dasarnya kan semua orang itu punya sikap ini, sikap egois ini, Pak. Atau memang ada orang-orang tertentu yang tidak punya sikap egois gitu?
1: Saya kira sampai titik tertentu kita ini dilahirkan ya bersifat egois. Kita sebutnya egosentrik, mementingkan diri. Namun waktu kita mulai bertumbuh besar melalui bentukan-bentukan dari lingkungan, kita dipaksa untuk menyerahkan yang kita anggap milik kita. Contoh, waktu kita bermain-main sewaktu anak-anak, kita menganggap kita seharusnya menang. Jelas-jelas kita kalah. Tapi di mata kita, kita seharusnya menang. Begitu kita ngotot berkata kita seharusnya menang, teman-teman berkata, silakan, engkau anggap dirimu menang, silakan, main sendiri besok. Nah, kita kerepotan besok main sendirian. Dan besoknya lagi main sendirian. Akhirnya kita menyerah. Kita bermain dengan teman-teman lagi. Dan gak bisa memaksakan diri bahwa kita menang. Jadi akhirnya lingkunganlah yang membentuk kita menjadi orang-orang yang tidak terlalu egois. Meskipun pada dasarnya kita semua lahir dengan kecenderungan egois.
0: Ya, jadi kalau ada orang yang sikap egoisnya itu besar, Pak Pol, ya, itu penyebabnya apa, Pak Pol?
1: Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah sikap egois ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah diterimanya selama ini. Misalnya, sejak kecil ya, ia dijunjung dan diutamakan. Ia tidak pernah disalahkan dan senantiasa dibenarkan. Nah, orang seperti ini sewaktu sudah dewasa, dia menuntut perlakuan yang sama dari semua orang. Dan dia akan gagal mengembangkan satu keterampilan hidup yang sangat penting, yakni berempati. Yang artinya adalah menempatkan diri pada posisi orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, merasakan sesuatu dari perasaan orang lain. Nah, dia gak bisa mengembangkan keterampilan yang begitu penting. Karena apa? Semua dia soroti dari dirinya. Kenapa? Sebab dirinya lah yang merupakan pusat dalam kehidupan keluarganya waktu dia masih kecil. Semua orang menuruti kehendaknya. Semua akan mengiyakan permintaannya. Gak ada yang berani untuk melawannya. Karena misalkan dia anak yang terlalu dijunjung oleh orang tuanya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan menuntut perlakuan yang sama dari orang lain. Nah, maka tadi saya katakan sikap egoisnya ini merupakan kelanjutan dari perlakuan yang telah diterimanya selama ini.
0: Iya, apakah itu yang menjadi penyebab anak tunggal misalnya itu punya kecenderungan memiliki sikap egois, Pak?
1: Betul. Ada kecenderungan anak-anak tunggal untuk egois. Pertanyaannya mengapa? Sebab anak tunggal tidak harus mengalah. Kepada siapakah dia harus mengalah? Tidak ada adik, tidak ada kakak yang akan meminjam mainannya, yang akan memainkan barangnya tanpa seizin dia. Enggak ada. Semua dia dapatkan dengan begitu mudahnya. Maka bagi orang tua yang beranak tunggal, orang tua harus menyadari kecenderungan ini dan benar-benar memantau apakah sikap egois anak bertumbuh dengan besar. Kalau memang ada kecenderungan itu, orang tua harus benar-benar bekerja keras membatasi si anak sehingga tidak mengembangkan sikap egois.
0: Iya, atau kadang juga ini, Pak Pol, anak itu sejak kecil sakit-sakitan terus gitu, Pak Pol, ya. Sehingga oleh orang tuanya itu mendapat perlindungan yang sangat ekstra tuh. Bahkan orang ngomong rame sedikit di dekat kamarnya itu sudah enggak boleh gitu loh,
1: Pak. Itu sering terjadi, Pak Gunawan. Jadi ada sebagian anak-anak yang mengembangkan sikap egois awalnya karena kondisi fisiknya yang lemah.
0: Jadi walaupun dia sudah besar, sehat, enggak sakit-sakitan, dia masih nuntut itu gitu, Pak.
1: Tepat. Tepat. Itu sering terjadi.
0: Iya. Nah, apakah ada penyebab yang lain, Pak?
1: Penyebab yang lainnya justru kebalikan dari yang pertama, Pak Gunawan. Jadi ini adalah sikap egois yang timbul dari kelaparan. Kelaparan apa? Kelaparan emosional, kelaparan finansial, atau kelaparan jasmania. Artinya, anak-anak ini memang bertumbuh dalam lingkungan yang minus. Kurang mendapatkan gizi-gizi emosional, perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Atau hidupnya susah sekali secara finansial. Atau secara jasmania dia kekurangan makanan pada masa kecilnya. Nah, ada kecenderungan meskipun tidak selalu. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam kekurangan yang sebegitu besarnya, kalau enggak hati-hati, akan menjadi orang dewasa yang sangat haus atau lapar akan pemenuhan-pemenuhan itu. Sehingga waktu dia menerima, waktu dia mencicipi, dia tidak bisa melepaskan. Tapi ini tidak semua. Saya tahu ada banyak anak-anak yang dalam kekurangan bertumbuh besar menjadi orang-orang yang sangat-sangat matang. sangat justru bisa membagi karena pernah mengalami kekurangan. Tapi entah mengapa ada sebagian yang justru gak seperti itu. Justru sangat-sangat tamak. Justru sangat kikir. Justru sangat egois sekali. Benar-benar dirinya itu tidak boleh berkorban, tidak boleh dikurangi. Yang menjadi hak porsinya harus dia dapatkan. Dia gak boleh berkorban bagi yang lainnya.
0: Ya, atau mungkin lingkungannya yang tidak kondusif itu membuat dia makin bersikap egoistis itu, Pak Bang.
1: Saya kira demikian, Pak Gunawan. Jadi, kalau dia itu harus bekerja terus dan seolah-olah tidak mendapatkan belas kasihan orang, tidak pernah mencicipi karunia, ya, anugerah dari orang atau dari Tuhan, kemungkinan dia akan mengembangkan sikap egois. Tapi anak-anak yang besar dalam kekurangan kemudian mencicipi anugerah, baik anugerah manusia lainnya ataupun anugerah Tuhan yang berlimpah kepadanya. Dia melihat Tuhan kok baik, orang pun bisa baik kepadanya. Nah, saya kok percaya orang-orang seperti ini justru menjadi orang yang beranugerah besar, tidak egois.
0: Tapi orang yang egois itu kan gak bisa menyadari dirinya sendiri bahwa dia itu memang egoistis gitu.
1: Seringkali orang-orang ini akan berkata, saya itu hanyalah mempertahankan hak saya. Tapi kalau dia senantiasa mempertahankan hak dan tidak pernah sekalipun melepaskan hak, apa namanya dia? Bukankah seharusnya dia memanggil dirinya egois? Jadi orang yang mempertahankan hak terus menerus tidak pernah sekejap pun melepaskan hak, ya artinya ujung-ujungnya orangnya egois.
0: Iya, berarti itu sesuatu sikap hidup yang sebenarnya harus dikalahkan, itu harus diperangi gitu, Pak Pol, ya.
1: Saya setuju.
0: Nah, itu bagaimana caranya dia memerangi sikap egoistis yang sudah memang, atau sikap egois itu tadi yang memang sudah katakan mendarah daging gitu.
1: Ada beberapa saran yang bisa saya tawarkan. Yang pertama adalah kita mesti memahami sumber sikap egois kita. Apakah sumbernya adalah karena kelebihan? Kita terlalu banyak menerima sehingga kita menuntut orang memberikan yang sama. Nah, kalau itu sumbernya memang agak susah untuk memaksa diri menerima kurang. Sebab kita mungkin berkata, kalau saya bisa menerima lebih, kenapa saya harus menerima yang kurang dari yang lebih itu? Tapi kita harus berpikir bahwa semakin kita bersikap egois, semakin kita menjauhkan diri dari orang lain. Semakin kita menjadi orang yang sengsara karena kita akan sendirian. Begitu. Ataukah sumbernya kekurangan, ya, defisit-defisit yang kita alami yang membuat kita akhirnya egois, tidak rela melepaskan hak kita dan berkorban bagi orang lain. Nah, kalau misalnya sumbernya adalah kekurangan, pertanyaan kita adalah, apakah selalu orang itu tidak pernah memberikan kepada kita? Bukankah kalau kita bercermin melihat ke belakang, kita akan bisa berkata bahwa orang pernah memberi kepada kita, Tuhan pernah memberi kepada kita. Kita enggak pernah bisa berkata, saya orang yang bebas hutang. Nah, jadi itu yang pertama yang bisa saya sarankan.
0: Tetapi kan orang itu juga, yang tadi Pak Paul katakan, masalahnya dia enggak punya empati untuk bisa merasakan masalahnya orang lain itu, Pak Paul.
1: Nah, itu betul. Jadi saran yang kedua saya adalah bertanya begini, jika orang berada pada posisi saya, apa yang mereka akan lakukan? Nah, saya enggak berkata jika saya berada pada posisi orang, sebab orang yang egois akan berkata, kalau saya berada pada posisi orang, saya akan begini. Ya, dirinya lagi yang muncul. Jadi harus dibalik. Kalau orang lain, panutannya dia, yang dia hormati, berada dalam posisinya, apa yang dia akan lakukan? Ya, kalau Tuhan Yesus berada dalam posisi dia, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Nah, hal seperti itu yang mesti dia juga tanyakan senantiasa.
0: Nah, tujuan dari pertanyaan itu apa sebenarnya, Pak Paul?
1: Belajar untuk menempatkan diri pada posisi orang, melihat dari kacamata orang, merasakan dari perasaan orang. Sebab itulah yang telah mati dalam hidupnya.
0: Tapi kalau orang ini memang betul-betul egois dan sulit mengerti orang lain, ya dia akan berkata, kalau kamu pada tempatku ya kamu akan melakukan hal yang sama seperti aku gitu Pak.
1: Nah, kalau bisa makanya dia langsung bertanya. Dia langsung bertanya kepada orang yang dekat dengan dia. Kalau engkau ada dalam posisiku, apa yang kau akan lakukan? Jadi dia belajar dari orang bagaimana bersikap.
0: Dan dia harus mendengarkan atau menerima apa yang orang lain katakan itu, Pak Bale.
1: Betul. Jangan dia membenarkan diri kembali.
0: Iya, nanti enggak selesai-selesai.
1: Betul.
0: Iya.

0: lain misalnya dia merasakan khawatir apa enggak cukup dan sebagainya, itu bagaimana Bapak?
1: Saran terakhir saya adalah ambillah secukupnya. Saya enggak berkata jangan ambil ya. Ambil yang menjadi milik kita, ambil secukupnya, jangan berlebihan. Dan yang langkah kedua, bagilah meskipun sedikit. Jadi orang yang egois perlu belajar mengambil tapi secukupnya. Perlu belajar membagi meskipun sedikit. Itu awalnya.
0: Iya. Dalam hal ini sebenarnya Tuhan sudah cukup banyak memberikan tuntunan atau pedoman, bahkan teladan sekaligus kepada kita ya Pak Paul ya.
1: Ada satu ayat yang bisa saya bagikan dari Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini ayat memang sulit dikerjakan oleh orang yang egois. Tapi Tuhan meminta kita jangan menahan kebaikan. Jangan menahan kebaikan, padahal kita mampu memberikan kebaikan itu. Nah, ini perintah Tuhan, jadi saya harap bisa kita ingat baik-baik.
0: Jadi sebenarnya walaupun orang itu egois, tetapi masih ada unsur yang baik di dalam dirinya gitu Pak Paul ya, yang bisa dibagikan kepada orang lain.
1: Betul, betul. Meskipun dia menganggap sedikit lah apa, tetap dia masih bisa memberikan kebaikan.
0: Iya, seringkali yang dipertanyakan adalah apa artinya nih pemberian yang sedikit itu, biar orang lain yang bisa memberi banyak. Padahal sebenarnya alasan utamanya dia khawatir kehilangan itu gitu Pak Paul.
1: Betul sekali.
0: Iya. Jadi saya percaya bahwa apa yang ini Pak Paul sampaikan, khususnya melalui ayat Amsal 3 tadi, itu akan lebih memotivasi kita semua yang tentunya punya sifat egois untuk mengalahkan sikap ini. Karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang tidak baik, dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa mengalahkan sikap ini.
1: Iya.
0: Terima kasih sekali Pak Paul. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengalahkan sikap egois. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
0: Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka,
1: kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.

0: Wes suaramu apik banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Dia. India, Mas.
2: Nyanyi itu Mas.
0: Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora terlalu goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan saudara pada kesempatan ini. Harapan saya seperti Ibu Kristen tadi, bahwa saudara dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan tema di dalam pertemuan kita kali ini, yaitu tinggalkan sikap yang memalukan. Tinggalkan sikap yang memalukan. Saya mendasari dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himernias dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Demikian dasar daripada pembicaraan kita pada saat ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan hormat serta kemuliaan kami panjatkan padamu, ya Bapa Allah kami yang Maha Tinggi. Kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami, perjumpaan ini mendatangkan berkat dan mendatangkan penghiburan bagi saudara kami. Itulah harapan kami kepadamu. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga hambamu yang berbicara dan saudara kami yang mendengar bisa sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Timotius ini berujud nasihat-nasihat yang ditujukan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih perlu mendapat bimbingan dan pengarahan. Ditakan dalam ayat ini, betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia telah memberi kekuatan kepadanya. Mengapa begitu? Karena menurut Paulus, dia dianggap setia. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus banyak mempercayakan pelayanan kepadanya. Dan memang apa yang dikatakan Paulus ini benar. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, membaca surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, memang pelayanannya sungguh luar biasa. Dan hal tersebut tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kesetiaannya, dikatakan begitu, itulah yang menyebabkan dia dipercaya. Dia katakan, sebetulnya saya tidak layak. Saya sangat memalukan. Aku ini penghujat. Saya ini juga menganiaya orang benar. Seorang yang ganas, tidak tahu peri kemanusiaan. Tetapi ketika aku melakukan yang memalukan itu, aku telah dikasihinya. Dan Tuhan mengerti bahwa itu semua dilakukan di luar iman. Itu penjelasan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Paulus sungguh menyadari kalau sekarang ini dia bisa melayani, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu semua bukan karena dia pintar, bukan karena dia tidak bercacat, itu karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan kepadanya. Dan itu semua didapat oleh karena percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hanya kadang-kadang di dalam kehidupan orang percaya, sudah percaya, kalau Paulus melakukan itu ketika dia belum percaya, melakukan penganiayaan, melakukan kata-kata hujat, menangkapi orang percaya, itu semua dilakukan ketika dia belum beriman. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru, katanya begitu, tetapi tindakannya memalukan. Memalukan. Di sebuah gereja, beberapa saat mengalami ketegangan. Ini saya cerita ini ya. Mengalami ketegangan. Mengapa mengalami ketegangan? Karena cerita-cerita hamba Tuhannya yang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Hamba Tuhan ini yang jadi gembala, kalau cerita-cerita ini buktinya enggak ada. Iya toh. Buktinya enggak ada, ceritanya besar tapi enggak ada buktinya. Jauh dari kebenaran. Dan ini membuat ketegangan. Bagaimana ini? Seorang hamba Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran, omongannya enggak pernah benar. Ini kan memalukan. Memalukan, betul enggak? Tinggalkan sikap yang memalukan, tema kita kan begitu. Misalnya begini, suka minta tolong majelis untuk menggantikan tugas-tugasnya. Tetapi sesuatu, dia akan melakukan sesuatu yang tidak jelas. Pak, tolong gantikan saya tugas ini ya. Dan Bapak mau kemana? Aku ada pelayanan. Pelayanan apa tidak jelas. Dan yang seringkali memalukan majelis, yaitu kadang-kadang
hamba Tuhan ini seperti memahami apa yang akan terjadi masa depan seseorang. Namun ternyata ketika itu tidak terbukti. Diramal begitu ya. Saya dibisiki oleh Tuhan bahwa nanti kamu akan begini begitu begitu. Tetapi ternyata memang tidak terbukti, tidak benar. Dan benarkah dia dibisiki oleh Tuhan? Dan yang terakhir yang membuat goncang adalah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah diberitahu Tuhan kapan kedatangannya. Wah, luar biasa. Isyarat itu tersebar sampai orang-orang di luar gereja juga mendengar. Dan tentu itu sangat memalukan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Dan lagi, ia bercerita bahwa ia sudah beberapa kali ke surga untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan rohnya. Membicarakan banyak hal tentang pelayanannya. Sikap-sikap yang tidak pada tempatnya itu beberapa orang majelis ditetapkan untuk menegurnya. Karena tindakan itu sudah memalukan. Betul enggak? Kalau saudara punya pendeta modelnya seperti ini, kira-kira malu enggak? Ya pasti malu. Malu, ya. Pasti malu. Ini kan seolah-olah kayak orang berhikmat tetapi tidak gitu ya. Ngeramal nasib orang padahal tidak benar. Dekat dengan Tuhan tapi omongannya bohong. Begitu itu kan sulit untuk orang bisa percaya. Sering ke surga bicara tentang pelayanan sama Tuhan Yesus. Kok pelayanannya juga hanya itu-itu saja begitu itu. Nah ini penting untuk diteliti gitu. Ini sudah memalukan gitu. Terlebih kalau tindakan itu sampai orang luar tahu. Wah pendeta modelnya kayak gini tuh. Gimana ini? Saudara. Terus terang saya akan katakan kepada saudara apa yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut sangat bertolak belakang dengan kehidupan Paulus. Sangat bertolak belakang. Berbeda. Sebelum menjadi orang percaya memang Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dianggap ini penyelewengan sebuah kepercayaan. Dan Paulus ketika belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, bila mana ada orang percaya harus dihukum mati dengan dilempari batu, wah hatinya merasa puas. Ini berbakti kepada Allah ya begini ini. Gitu ya. Pemikirannya pada waktu itu begitu. Bahwa membunuh demi Allah katanya itu dalam tanda petik itu membanggakan. Apakah benar begitu? Apakah Allah mengendaki begitu? Dan oleh karena pemahamannya itulah, maka Paulus giat berjuang menangkapi orang Kristen, memenjarakannya, menganiaya, mengintimidasi, membuat ketakutan. Itu dilakukan oleh Paulus. Dan kalau orang Kristen takut sampai berlari-larian, wah dia sangat senang sekali. Itu kebahagiaan. Membuat orang lain menderita bahagia. Itu orang yang hidupnya di luar Tuhan itu begitu. Membuat orang lain menderita. Kehilangan harta. Kehilangan nyawa. Kehilangan saudara yang dikasihi. Itu senangnya minta ampun. Kehilangan pekerjaan. Itu senangnya minta ampun. Puas. Orang yang hidup di luar Tuhan itu begitu. Paulus itu begitu. Namanya dulu Saulus. Dan kehidupan demikian memang tidak berlangsung terus. Paulus disadarkan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertemu langsung dengan Paulus. Saulus, namanya Saulus.
Kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Saudara, penganiayaan yang dilakukan orang terhadap orang-orang percaya itu dirasakan bahwa yang dianiaya itu Tuhan. Nah, disinilah Paulus sadar, merasa dikasihi, merasa dikasih karunia, dan akhirnya Paulus menyerahkan diri untuk dijadikan alat kemuliaannya. Saudara, sejak menjadi orang percaya, ia meninggalkan sikap-sikap yang memalukan, meninggalkan sikap-sikap yang merendahkan Tuhan. Dan jika ia menerima pelayanan itu, merupakan kepercayaan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Paulus melakukannya dengan sungguh-sungguh, sangat menjaga dengan hormat atas kepercayaan itu. Makanya waktu itu menulis begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Saudara, apa yang dialami Paulus, hendaknya ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jikalau memang saya dan saudara menjadi orang percaya, hati-hati, hati-hati di dalam menjaga sikap hidup ini, jangan ada sikap-sikap yang membuat malu orang-orang Kristen lainnya, membuat malu gereja kita yang kita layani. Hati-hati, itu penting. Penting sekali. Jadilah orang yang terpercaya. Terlebih bila mana mendapat kepercayaan sebuah pelayanan, lakukan dengan penuh kejujuran, lakukan dengan penuh ketulusan, lakukan dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara dipercaya menjadi alatnya, lakukan dengan kejujuran, dengan ketulusan, dan cinta kasih. Kita sedang dipercaya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Apapun jenis pelayanan itu, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Ya, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Paulus menasihati demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara termasuk orang yang dipercaya oleh gereja saudara untuk menjadi alat kemuliaannya? Kalau demikian, saudara harus bersyukur bahwa saudara termasuk orang pilihan Allah. Jangan kendor. Kalau saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menguatkan saudara. Jika Tuhan melihat bahwa saudara setia ketika dipercaya menjadi alat kemuliaannya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang lebih kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah menengok ke belakang. Saudara mungkin waktu dulu itu ya seperti
memalukan, seperti orang yang tidak tahu diri begitu, tidak perlu diingat-ingat. Itu mengendurkan saudara. Lihat ke depan. Dan anggap bahwa ini suatu kesempatan bagi saudara untuk melayani dengan jujur, baik, dan terpercaya. Saudara, yang terakhir. Saudara, jangan sampai memiliki sikap ketika menjadi orang percaya memalukan. Punya sikap yang memalukan. Kalau saudara sekali tidak bisa dipercaya, memalukan sebuah pelayanan, maka saudara tidak dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang bersangkut paut dengan kemuliaan nama. Saudara, kalau bersikap sudah beriman ini Pak, saya sudah beriman, tapi saudara masih tingkah langkah saudara, sikap saudara, kata-kata saudara masih memalukan, maka saudara tidak dipercaya lagi untuk melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya harap hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saudara. Biarlah saudara bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, satu lagi yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi saudara, jangan sampai di dalam pelayanan saudara ini

akan sia-sia. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak bahwa kami memiliki teladan yang sangat bagus, yaitu Paulus. Kami berharap supaya kami menjadi Paulus-Paulus yang boleh melayani dalam ruang lingkup kami dengan heran oleh karena penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Permohonan yang keempat dalam doa Bapa Kami adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan yang lebih hurufiah, sebetulnya ayat ini berbunyi, berikanlah kami roti kami setiap hari. Berikanlah kepada kami roti kami setiap hari. Dan kita perlu memahami bahwa makanan pokok orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah roti. Sehingga meminta supaya Allah memberikan roti setiap hari itu sama saja dengan meminta kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan pokok kita. Kalau mungkin dalam konteks Indonesia, maka doa Bapa Kami bisa kita katakan, berikanlah kami nasi kami atau sagu kami atau jagung kami setiap hari. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan ini? Permohonan ini mengajarkan kepada kita empat hal. Yang pertama adalah untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang kita minta adalah roti setiap hari. Dalam bahasa Inggris, our daily bread. Setiap hari kita minta supaya Allah menyediakan roti itu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengajarkan, yaitu supaya kita tidak usah khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam konteks itu Tuhan Yesus bicara tentang tidak usah khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Dan topik ini juga dibahas di pasal yang sama dengan doa Bapa Kami. Sehingga ketika kita mengatakan berikanlah pada kami hari ini makanan kami setiap hari, maka kita belajar untuk menggantungkan hidup kita hari lepas hari kepada Allah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, konsep ini mungkin sangat asing bagi orang-orang modern sekarang ini karena kita memiliki sistem gaji yang berbeda. Kita bukan gaji harian. Sebagian besar di antara kita tidak menerima gaji harian. Walaupun ada di antara kita sebagai tukang dan pekerja yang lain, kita menerima harian. Tapi zaman dulu pendengar Tuhan Yesus, hampir semua mereka buruh harian. Sehingga mereka paling mengetahui apa artinya bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Yang kedua yang diajarkan dalam permohonan ini adalah kita mempercayai, meyakini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup adalah Allah sendiri. Yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu adalah Allah sendiri. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita semua tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 mengatakan, bahkan untuk hidup pun kita bergantung, apalagi untuk melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan untung. Yakobus pasal 4 mengatakan seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan hidup dan aku akan melakukan ini dan itu. Untuk hidup pun kita butuh kehendak Allah. Apalagi untuk melakukan ini dan itu sehingga kita bisa memperoleh keuntungan penghasilan. Kita sangat membutuhkan Allah. Makanya kita diingatkan untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah yang pertama. Untuk mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan yang ketiga juga untuk mensyukuri setiap porsi berkat Tuhan yang Allah sediakan bagi kita. Salah satu ayat favorit saya ada di dalam Amsal pasal yang ke-30. Di situ ada sebuah perkataan yang luar biasa. Jangan beri aku kemiskinan, jangan beri aku kekayaan. Jangan beri aku kemiskinan sehingga aku mencuri. Jangan beri aku kekayaan sehingga aku melupakan engkau. Hidup penting untuk merasa cukup. Apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di tengah kerja keras kita. Kerja keras harus maksimal. Tetapi masing-masing orang sudah menerima porsi masing-masing dari Tuhan. Sehingga kita mensyukuri porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup secara sederhana. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri sebagai porsi yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita selalu ingin kaya, tambah kaya, tambah kaya. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Apapun kita akan pakai untuk menambah kekayaan kita. Dan itulah yang disebut oleh

Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Bahkan ibadah pun kita peralat, kita manipulasi supaya Allah melalui ibadah kita membuat kita semakin kaya. Dan bukankah itu yang diajarkan di banyak gereja sekarang ini? Kita harus belajar mensyukuri porsi yang Tuhan beri bagi kita. Bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap Tuhan yang akan menentukannya bagi kita. Dan yang keempat yang diajarkan dari permohonan ini adalah untuk menikmati berkat Tuhan sebagai pemberian dari Dia. Untuk menikmati apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki sebagai pemberian dari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 sampai 26, Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita peroleh di bumi ini sebetulnya sia-sia. Tetapi kita harus menyikapi semua kesia-siaan itu dengan cara yang bijaksana. Yaitu apa? Menikmati semuanya sebagai pemberian dari Tuhan. Disitulah ketika kita menikmati, kita mendapatkan sukacita. Karena kita tahu kita bisa mendapatkan itu anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati itu juga karena anugerah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan, tapi ingin sekali menikmati. Tapi ada juga orang yang sudah mendapatkan, tapi tidak punya waktu, tidak punya kesehatan untuk menikmatinya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, dan ketika kita bisa menikmati sesuatu, kita mengingatkan diri kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat ganda dalam hidup kita. Double blessings. Kita bisa memperoleh sesuatu dan kita bisa menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Melalui doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan, kita diingatkan terus bahwa kita menggantungkan diri kepada Tuhan, menyadari pemeliharaannya atas hidup kita, mensyukuri porsi berkat yang Tuhan beri bagi kita, dan menikmati berkat itu sebagai pemberian dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah artikel mengenai penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Dan sebelum kita memulai, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kita akan membahas sebuah topik yaitu penciptaan binatang di Kejadian 1 dan 2. Sepintas lalu dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 terdapat dua versi penciptaan binatang yang berbeda-beda. Kejadian 1 ayat 24-25 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam pasal 1, penciptaan yang dilakukan Tuhan hanya melalui media firman. Hendaklah bumi mengeluarkan. Sedangkan pada pasal yang kedua, penciptaan dilakukan oleh tangan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Apakah keduanya bertentangan? Apakah pasal 2 merupakan penjelasan detail terhadap pasal yang pertama? Apakah pasal 2 merupakan penciptaan yang lain? Sebagian sarjana menganggap dua kisah penciptaan binatang tersebut merujuk pada satu penciptaan saja. Pendapat ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka berpendapat bahwa sebagaimana penciptaan manusia di pasal yang kedua hanya merupakan penjelasan tentang catatan penciptaan di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat

tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bagaimana dengan Kejadian 1 ayat yang ke-25? Allah menjadikan. Yang menyiratkan tindakan Allah membuat binatang dengan tangannya, bukan hanya menciptakan dengan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa dalam Kejadian 1, Musa dua kali menulis, "Berfirmanlah Allah," yang selanjutnya diikuti, "Allah menjadikan," ayat 14 dan ayat yang ke-16, ayat 24 dan ayat yang ke-25. Nah, frase dan atau maka, Allah menjadikan, sebaiknya dimengerti sebagai komentar penulis terhadap peristiwa yang ia catat, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Komentar ini bertujuan untuk membantu pembaca menangkap makna sesungguhnya dari narasi yang dicatat. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24 yang juga adalah komentar penulis. Komentar di pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-25 dimaksudkan untuk menekankan bahwa Allah bukan yang lain yang menjadikan itu. Penekanan ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan orang kafir kuno waktu itu menjadikan benda-benda penerang di langit dan berbagai binatang sebagai objek penyembahan berhala. Musa seakan-akan ingin mengatakan, semua yang disembah itu sebenarnya bukan Allah. Mereka hanya ciptaan dan Allah, yaitu Elohim saja yang menjadikan hal itu semua. Jadi kembali pada topik tentang penciptaan binatang, Kejadian 1 ayat yang ke-25 tidak mengajarkan bahwa Allah membentuk binatang dengan tangannya sendiri. Binatang di pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 dicipta hanya dengan firman-Nya. Sedangkan binatang-binatang di pasal yang kedua ayat 19 diciptakan dari tanah dengan tangannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian penjelasan mengenai perbedaan penciptaan binatang di Kejadian 1 dan Kejadian yang kedua. Kiranya melalui penjelasan ini kita semakin bertumbuh dan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada kritik ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Sepanjang setengah tahun ini kita sudah banyak belajar tentang keselamatan kita. Kita sudah belajar bagaimana kita adalah orang-orang yang berdosa dahulu, dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali Allah yang mengambil inisiatif mengadakan perubahan radikal di dalam hidup kita melalui kelahiran baru, menolong kita untuk beriman. Dan setelah kita beriman menjadi anak-anak Allah, kita terus berada di dalam sebuah proses pengudusan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa proses pengudusan merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun kita hidup di dalam dunia ini, kita akan terus berada di dalam proses pengudusan. Mengapa? Karena nanti salah satunya kita akan lihat tuntutan Allah kepada kita itu bukan hanya lebih baik dari orang lain, lebih baik dari standar umum, tetapi tuntutan Tuhan untuk kita adalah menjadi seperti Dia. Dan ini membuat kita semua sadar, sampai kapanpun, betapapun kita berusaha, kita tetap akan memasuki sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Sanctification is never ending process di dalam hidup kita. Dan sore ini saya ingin kita membahas satu hal yang penting di dalam kekristenan. Kalau kita bicara pengudusan, terlalu luas. Saya akan memfokuskan pada satu aspek, yaitu pada aspek kasih. Kasih kita pun harus terus bertumbuh menjadi seperti kasih Bapa. Bapa mengasihi kita, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang melawan Dia. Demikian pula kita harus belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf, seorang yang sangat meragukan Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu harusnya sudah mati dan kitalah yang membunuh Tuhan karena kita yang menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, Friedrich Nietzsche pernah mengatakan bahwa perintah untuk mengasihi musuh kita adalah perintah yang menunjukkan kelemahan dan ketidakjujuran. Orang yang mengasihi musuhnya adalah orang yang lemah. Orang yang mengasihi musuhnya itu adalah orang-orang yang munafik, karena menurut dia tidak ada alasan bagi kita untuk mengasihi musuh kita dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Tapi apakah benar demikian? Mari kita akan melihat bersama-sama. Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Matius 43 ayat 43 sampai 48. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama Matius pasal yang kelima . Kita membaca dengan bersuara. Yang punya banyak musuh, suaranya lebih keras daripada yang kurang musuhnya. Matius 5 ayat 43 sampai 48 . Kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Di dalam Matius pasal 5 mulai ayat yang ke-18, Tuhan Yesus banyak memberikan perintah-perintah yang menandakan gaya hidup orang kerajaan Allah. Gaya hidup ini berbeda dengan gaya hidup yang lain. Dan termasuk salah satunya adalah gaya hidup mengasihi musuh kita. Tuntutan Tuhan atas kita itu bukan tuntutan yang sembarangan. Nanti kita akan melihat 3 poin tentang kasih, tentang pengudusan hidup kita dalam hal kasih. Kita harus melampaui tuntutan tradisi. Yang kedua, kita harus melampaui tuntutan atau ukuran dunia. Dan yang ketiga, pengudusan kasih kita harus sama seperti Bapa kita yang di surga. Dan mari kita melihat poin yang pertama, bahwa kasih kita, orang Kristen harus mengasihi melebihi dari apa yang ada di dalam tradisi. Mari kita melihat ayat 43 dan 44. Saya bacakan Matius pasal 5 ayat 43 dan 44.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkan ayat 43 dengan kalimat ini. Kamu telah mendengar firman. Kalau saudara mendengarkan terjemahan semacam ini, kira-kira siapa yang mengucapkan? Kamu telah mendengar firman. Berarti subjek yang mengucapkan adalah Tuhan. Tapi ternyata, kalau nanti kita melihat isi dari kutipannya,

bahwa kutipan yang menyertai tadi, kamu telah mendengar bahwa ini dikatakan, kutipannya tidak semuanya berasal dari firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini dikatakan itu bisa merujuk pada firman Tuhan, perjanjian lama, bisa merujuk pada tradisi-tradisi Yahudi. Dan itulah yang kita temukan di ayat 43 sampai 48. Yesus sedang membicarakan tentang perpaduan perintah Allah dengan tradisi Yahudi. Dan mari kita melihat dulu isi dari 43, dikatakan demikian. Ini yang berasal dari firman Allah, kasihilah sesamamu manusia, ini dari firman Allah. Dan bencilah musuhmu, ini tidak ada di dalam firman Allah, ini tradisi Yahudi. Dan saya akan menjelaskan masing-masing. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara pasti langsung tahu, ada beberapa bagian ayat yang di perjanjian lama, yang tidak disebutkan di sana. Kasihilah sesamamu manusia, biasanya kita langsung tahu ada tambahannya, apa? Seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu memang muncul di Matius 22. Pada waktu Yesus ditanya, perintah mana yang terbesar? Salah satunya dia menjawab, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, mengapa seperti dirimu sendiri kok tidak muncul di dalam ayat tadi? Para penafsir menurut saya tepat, mereka memahaminya begini. Ada paralelisme yang ingin dibentuk. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Jadi kan paralel, kasihi, bencilah. Sesamamu, musuhmu. Seandainya bagian awalnya itu lengkap, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti kalau bencilah musuhmu seperti apa? Susah kan cari tambahannya. Mosok kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan bencilah musuhmu sama seperti engkau membenci mertuamu atau menantumu. Kan lucu kan, karena tidak semua mertua dan menantu itu bertengkar kan gitu. Kalau mau ditambahkan seperti dirimu sendiri, nanti paralelismenya kan harus menambahkan lagi, bencilah musuhmu seperti apa. Karena ingin menjaga paralelisme, maka pada akhirnya seperti dirimu sendiri itu dihilangkan. Kasihilah sesamamu, itu dari perjanjian lama, Imamat pasal yang ke-19. Tetapi bagian berikutnya, dan bencilah musuhmu, tidak ada di dalam Imamat 19, tidak ada. Saudara cari di dalam perjanjian lama, saudara juga tidak akan menemukan ada ayat yang mengajarkan bencilah musuhmu. Tapi mengapa Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar bahwa ini dikatakan? Berarti kan para pendengar Tuhan Yesus, murid-murid, orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah paham benar, sudah akrab benar dengan apa yang Yesus mau katakan. Dan ternyata memang benar. Kalau kita belajar tulisan-tulisan para rabi dan tulisan Yahudi kuno, maka kita akan menemukan orang Yahudi itu mengajarkan dua hal tadi, mengasihi sesama dan membenci musuh. Cuma yang membedakan di antara tradisi-tradisi itu adalah cara mereka mendefinisikan sesama itu siapa, musuh itu siapa. Tapi konsep mengasihi sesama dan membenci musuh ada di semua tradisi Yahudi. Contoh, masyarakat Qumran yang tinggal di Laut Mati pada abad kedua sebelum Masehi, mereka juga mengajarkan, kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Sesama siapa? Orang Qumran akan menjelaskan, sesama kita itu adalah orang-orang Qumran sendiri. Orang-orang yang berpaut kepada Taurat. Orang-orang yang mengikat, memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Musuhnya siapa? Orang Qumran akan menjawab, semua orang, Yahudi maupun tidak Yahudi, yang tidak mau berpegang pada perjanjian Tuhan, itu adalah musuh mereka, menurut orang Qumran. Tapi kalau saudara tanya orang Yahudi secara umum pada abad pertama, maka mereka akan menjawab begini, kasih sesamamu, sesamamu itu siapa? Orang Yahudi. Bencilah musuhmu, musuhmu itu siapa? Orang-orang non-Yahudi. Jadi secara umum pembagiannya, kalau sesamamu manusia, my neighbor bagi orang Yahudi, itu adalah sesama orang Yahudi. Musuh orang non-Yahudi. Jadi perintahnya itu populer di semua

0: kalangan orang Yahudi. Cuma bedanya adalah mereka menafsirkan sesamamu, menafsirkan musuh secara beragam. Nah, dari mana mereka punya konsep mengasihi sesama, bencilah musuh? Padahal kan tidak ada ayatnya. Ayatnya kan cuma kasihilah sesamamu manusia, love your neighbors. Cuma begitu aja. Dari mana mereka bisa menambahkan and hate your enemies? Dari mana mereka bisa dapat ide itu? Para penafsir meyakini begini. Ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama yang memberi inferensi, memberikan petunjuk yang bisa ditafsirkan. Bukan hanya kita mengasihi sesama, tapi membenci musuh juga. Apa saja misalnya? Di dalam Mazmur 139 ayat 21, pemazmur mengatakan begini. Apakah aku tidak membenci orang-orang yang kau benci ya Tuhan? Apakah aku tidak memusuhi orang-orang yang memusuhi engkau? Wah, ini perkataan orang rohani atau tidak? Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Tuhan. Rohani atau tidak? Rohani kan? Uang orang memusuhi Tuhan, kita mengasihi Tuhan kok. Ya siapa saja yang memusuhi Tuhan, kita akan memusuhi dia. Nah, ini bentuknya itu dalam mazmur berbentuk puisi. Kemudian Tuhan sendiri di dalam Ulangan 30 ayat 7 misalnya, Tuhan berkata begini, aku akan menghukum musuh-musuhmu. Aku akan mengejar seteru-seterumu. Wah, mantap Tuhannya ini ya. Kita pikirkan Tuhan kita itu enggak bisa mengejar musuh kan ya. Kalau ketemu sama musuh selalu negosiasi begitu kan, enggak pernah menghukum. Wah, ini ada ayatnya, Tuhan akan mengejar musuh kita. Nah, orang-orang Yahudi mulai menafsirkan begini, siapa sih musuh-musuh Tuhan itu? Siapa sih orang-orang yang menjadi seteru umat Allah? Nah, mereka tafsirkan orang-orang non-Yahudi. Nah, berdasarkan itu akhirnya mereka mengembangkan sebuah pemikiran. Kita mengasihi sesama, yaitu orang Yahudi, kebalikannya pasti benar. Mengasihi kebalikannya, membenci. Sesamamu manusia orang Yahudi, berarti kebalikannya kalau bukan sesamamu manusia, orang non-Yahudi. Demikianlah proses secara singkat bagaimana mereka bisa menambahkan firman Tuhan yang cuma mengatakan kasihi sesamamu lalu bisa berubah menjadi kasihi sesamamu dan bencilah musuhmu. Tuhan tahu semua orang itu punya konsep seperti itu pada abad pertama dan dia mengutip itu dan memberikan sebuah counter, memberikan sebuah kritikan terhadap pandangan yang tradisional ini. Di dalam ayat 44 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kalau dalam bahasa Yunani ada penekanannya, tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, aku tidak peduli siapa yang mengatakan ayat 43 tadi, kasih sesamamu dan bencilah musuhmu, saya tidak peduli siapa yang mengatakan itu. Tapi sekarang sebagai pengikutku, engkau harus mendengar perkataan ini. Dan Tuhan menambahkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada tambahan di sana, berdoalah bagi mereka yang mengasihi kamu. Orang Yahudi kan juga ada tambahannya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu tambahan dari Yahudi. Tambahan dari Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tambahan dari Tuhan tadi. Menerangkan kepada kita siapa musuh kita. Dan menerangkan kepada kita apa maksudnya mengasihi. Coba kita lihat ya. Kalau orang Yahudi kan mengatakan begini toh. Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tuhan Yesus begini. Kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berarti musuh kita itu siapa? Orang yang menganiaya kita. Kalau orang Yahudi menafsirkan musuh itu siapa? Musuh itu orang non-Yahudi. Orang Qumran ditanya, musuh itu siapa? Siapa saja yang tidak termasuk komunitas kita. Tapi kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan musuh kita itu siapa? Tuhan akan jawab, orang yang menganiaya kamu. Dan perkataan ini luar biasa. Saya tanya, siapa yang di sini tidak punya musuh? Kita semua punya musuh. Walaupun kita tidak aktif mencari musuh, benar atau tidak? Orang Kristen itu lupa bahwa kita ini tidak bisa memusuhi. Kita itu hanya bisa dimusuhi. Tapi tidak bisa memusuhi. Makanya Tuhan tadi mengatakan begini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan tidak mengatakan begini, berdoalah bagi mereka yang kamu sering sakiti hatinya. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara kan punya musuh kan ya, atau paling tidak dimusuhi orang. Saya bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa punya musuh? Kita aktif enggak mencari musuh? Kita aktif enggak membuat orang lain jadi musuh kita? Biasanya kita ini aktif dengan perkataan-perkataan kita yang tajam, dengan tingkah laku kita yang tidak sensitif terhadap orang lain, membuat orang lain itu merasa terserang, membuat orang lain pada akhirnya menjadi musuh kita. Padahal Tuhan itu mengatakan musuh orang Kristen itu enggak ada. Kita ini tidak memusuhi siapapun, tetapi kita tetap akan dimusuhi. Kalau kita sampai punya musuh gara-gara kita aktif mencari, maka kita ini orang yang bodoh secara rohani. Bapak Joseph Tong selalu mengingatkan saya, jangan cari musuh. Kamu benar pun, musuhmu dengan sukarela akan mencari kamu. Mengapa kamu repot-repot cari musuh? Dan itu benar kan? Saudara pernah enggak dibenci tanpa alasan? Pernah? Kita melakukan hal yang baik, ternyata orang membenci kita. Nah, itu musuh kita. Tapi kan kita tidak memusuhi mereka. Jadi orang Kristen bisa punya musuh, tetapi orang Kristen tidak bisa memusuhi. Orang Kristen tidak bisa memusuhi, orang Kristen hanya bisa dimusuhi. Dan coba kita lihat pasal 5 ayat di atasnya. Mari kita lihat pasal 5 ayat 10 dan 11. Ini prosesnya kita punya musuh. Jadi kalau saudara mau cari musuh, cari jalan ini. Ini jalan yang terbaik saudara punya musuh. Matius pasal 5 ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya, garis bawahi, oleh sebab kebenaran, bukan kecerobohan ya. Tempat ibadah orang lain dilecehkan dan sebagainya, kitab sucinya orang lain dijelek-jelekkan, itu bukan karena kebenaran, itu karena kecerobohan dan kebodohan. Tidak ada ayatnya di situ. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi orang Kristen itu pasti dimusuhi, pasti. Tetapi karena kebenaran, karena Kristus. Bukan karena kita aktif menyakiti hati mereka, bukan karena kebodohan kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Injil Yohanes, dunia pasti membenci kamu. Jadi kalau kita cari gara-gara dengan dunia, kita ini bodoh, benar-benar bodoh. Wong kita baik saja, kita benar saja, pasti dunia tetap akan membenci kita. Nah, Tuhan mengatakan, kasihi sesamamu manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang Kristen sekali lagi tidak punya keinginan untuk memusuhi. Seharusnya seperti itu. Kita bisa dimusuhi, tapi kita tidak memusuhi. Kita bisa punya musuh, tetapi bukan kita yang mencari musuh. Nah, Yesus mengatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau tadi orang yang menganiaya menerangkan siapa musuh kita, kalau berdoa itu menerangkan apa sih mengasihi itu? Apa sih mengasihi itu? Kan kita biasanya membatasi mengasihi itu pada perasaan. Aku sih mengasihi, tapi tidak ada action apapun yang kita lakukan kepada orang itu. Saya sering berjumpa dengan orang yang setelah konflik ditanya begini, kamu dengan orang itu bagaimana? Oh, enggak ada masalah kok. Oh gitu, enggak ada masalah. Kamu baik-baik? Oh, baik-baik kok sama dia. Kapan terakhir kali kamu bicara dengan dia? Rasanya sih 5 tahun lalu. Padahal tiap hari bertemu kan? Rasanya sih 5 tahun yang lalu gitu. Nanti kalau ditanya, loh kamu ini bagaimana? Sudah baikkan sungguhan kah dengan dia? Ya, baikkanlah. Kamu bicara, oh bicara, saya bilang halo, selamat pagi, dan sebagainya. Yang Tuhan tuntut, kasih itu bukan cuma perasaan. Kalau kita mengasihi, berarti kita mendoakan. Nah, kita mendoakan musuh enggak? Do we pray for our enemies? Biasanya kita mengatakan, yes, I pray for them every day that God may punish them severely. As soon as possible. Bukan doa itu yang Tuhan mau. Kira-kira kalau Tuhan mengatakan berdoalah untuk musuhmu, isi doanya apa? Kira-kira apa ya isi doanya ya? Isi doanya pasti yang baik-baik untuk orang itu. Bukan supaya dia dihukum Tuhan, mati secepatnya dan sebagainya, menderita penyakit yang tidak bisa sembuh, mati juga tidak bisa, begitu kan. Pokoknya hidupnya dibuat sengsara. Pasti bukan. Nah, saudara, kita terlalu sering membatasi kasih itu hanya pada perasaan kita. Aku tidak ada masalah kok dengan dia. Walaupun dia menyakiti aku tidak ada masalah. Nah, ujiannya tidak ada masalah adalah begini. Do you pray for them? Kalau kita tidak mendoakan untuk kebaikan mereka, berarti masih ada masalah itu. Wajahnya kenapa jelek semua ya? Ganti tema aja, ganti tentang berkat aja kali ya, supaya semangat. Kita ini seringkali membatasi kasih itu cuma pada perasaan kita, keliru. Kalau kita benar-benar mengasihi orang lain, harus ada actionnya, harus ada manifestation of our love. Jangan bilang gini, aku mengasihi kok, Tuhan tahu. Lah Tuhan tahu, orang lain enggak tahu. Tradisi Yahudi mengajarkan, kasihi sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi kita harus lebih baik dari mereka. Kasihi sesamamu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sebelum kita meninggalkan poin ini, mari kita melihat Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, mari kita membaca ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini tuntutan bahwa kekudusan kita harus melampaui dari tuntutan tradisi. Yang kedua, kasih atau pengudusan hidup kita harus melampaui ukuran dunia. Mari kita membaca Matius pasal 5 yang tadi kita baca di awal. Kita akan membaca ayat 45 dan 46. Oh, maafkan, 46 dan 47. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Di sini Tuhan bukan sedang berbicara tentang tradisi, tapi sedang membandingkan kesalehan orang Kristen dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa perbandingannya kok pemungut cukai? Mengapa perbandingannya orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau di dalam tradisi Yahudi dulu, budaya Yahudi, mereka itu sudah menyusun masyarakat yang paling bermoral, berakhlak, paling religius dengan yang paling berdosa. Yang paling tinggi adalah yang membuat tingkatan-tingkatan itu, pasti kan ya. Enggak mungkin dia membuat, dia ada di tengah atau di bawah kan gitu. Jadi orang Farisi, ahli Taurat ada paling atas, wong yang mereka yang buat kan. Nah, yang ada di bawah itu beberapa kelompok orang. Pemungut cukai, pelacur, orang berdosa, orang-orang non-Yahudi. Mereka ini sering muncul secara bersamaan di dalam Injil-Injil yang ada di dalam Alkitab. Makanya saudara sering mendengarkan begini, Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, pelacur dan pemungut cukai. Jadi mereka itu selalu disandingkan untuk menggambarkan orang yang paling berdosa. Nah, Yesus membuat perbandingan yang menarik. Dia membandingkan kesalehan kita itu dengan orang yang dianggap paling berdosa. The most sinful people in the first century, according to Jewish understanding. Tax collectors and the Gentiles dianggap sebagai yang paling berdosa. Tapi Tuhan itu mendaratkan poin dengan luar biasa. Ternyata orang yang dianggap paling berdosa ini sama buruknya kok dengan orang-orang Yahudi kebanyakan. Bahkan sama buruknya dengan sebagian orang Kristen sekarang. Saudara, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kan? Kalau orang berbuat jahat kepadamu, engkau masih berbuat baik kepada dia atau tidak? Masih ya. Bentuknya apa? Tidak melawan. Wah, tidak melawan ini sudah baik ya kan? Seringkali kan orang Kristen begitu. Wah, saya pertama kali berusaha bertobat dari kekasaran saya, begitu kan. Wah, saya ini sering mengucapkan kalimat ini. Jadi kalau orang cari gara-gara, saya sering mengucapkan kalimat gini. Untung kamu ketemu aku sekarang. Sesudah bertobat. Kalau tidak, hancur kamu. Jadi saya anggap sudah lumayan gitu. Saya tidak memukul balik, tidak melawan orang itu. Saya pikir ini sudah kasih. Karena kalau dulu, wah ceritanya bisa berbeda kan. Kesenggol sedikit aja bisa berkelahi. Natap mata terlalu lama aja bisa bertengkar kan begitu. Jadi sekarang dengan diam saja sudah mengasihi. Nah kadang kan kita hanya bisa mengasihi dalam bentuk diam. Itu bukan kasih. Tidak melawan, itu bukan kasih. Kasih itu kan aktif. Nah sekarang pertanyaan saya masih berlaku. Saudara baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang jahat sekalipun, sering mengecewakan orang-orang yang bagi saudara, kok gak masuk akal ya orang ini. Mungkin saudara berkata, kok orang seperti ini masih hidup ya. Sering gak kita mengucapkan gitu? Aneh, kok ada orang kayak begini masih hidup. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, maka kita tidak lebih baik daripada orang yang dianggap paling buruk di dalam masyarakat Yahudi, yaitu para pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka juga berbuat baik kepada yang baik, berbuat jahat kepada yang jahat. Jadi ada orang yang mengatakan begini, berbuat baik kepada yang baik, berbuat jahat kepada yang jahat, itu adalah aturan dunia. Berbuat jahat kepada yang baik, berbuat lebih jahat kepada yang jahat adalah aturan iblis. Aturan Tuhan adalah berbuat baik kepada yang jahat. Itu aturannya Tuhan. Dan ternyata banyak orang Kristen gagal. Nah kalau kita gagal, berarti kita kan tidak lebih baik daripada pemungut cukai dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang dianggap paling buruk di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan saya mengakui beberapa orang Kristen sangat sulit memaafkan orang lain, sangat sulit mengampuni orang lain. Nah kalau saudara tanya, enggak kok aku mau mengasihi, saya beritahu satu lagi bentuk kasih itu apa. Di sini Tuhan mengatakan begini, jika engkau hanya memberi salam kepada orang yang baik kepadamu, bukankah pemungut cukai juga melakukannya? Wah, saudara memberi salam enggak kepada orang yang jahat kepadamu? Kalau ketemu di sekolah, ketemu di kantor, ketemu di gereja misalnya, saudara aktif enggak menyapa? Aktif? Sekarang ini kan malah ada beberapa aplikasi di dalam smartphone ya. Kita ini kalau enggak suka dengan orang itu bisa memasukkan nomornya di sana, sehingga kalau kita pergi satu tempat, kita itu bisa menghindari dia. Kita langsung tahu, oh orang ini ada di sini, langsung dihindari. Padahal mungkin dibuatnya untuk sesuatu yang positif, mungkin saya tidak tahu. Tapi banyak orang sengaja memasukkan nomor-nomor orang yang dia tidak sukai supaya tidak berjumpa. Supaya tidak memberi salam. Wah, saya yakin saudara tidaklah seperti itu, ya kan? Karena banyak yang tidak punya smartphones. Kalau saudara punya smartphones, saudara isi aplikasi seperti itu, your smartphone has become stupid phone, you know. Ngajarkan kita untuk membenci orang lain, kasih salam kepada orang lain. Wah, mungkin beberapa di antara saudara berkata begini, mantap, tuntutannya tidak terlalu sulit. Karena aku toh kalau ketemu orang yang menjengkelkan, aku selalu kasih salam kok. Selamat pagi, gitu kan? Halo, gitu kan? Lumayan kan, memberikan salam. Tapi jangan lupa, memberi salam konsep kuno berbeda dengan konsep modern. Memberi salam, konteks kuno itu ketika mengatakan shalom, itu artinya begini, aku berdoa supaya engkau memiliki damai sejahtera. Jadi salam itu bukan hanya sapaan, salam itu adalah sebuah harapan yang baik untuk orang lain. Makanya Matius juga mencatat, tidak semua salam itu bisa mendatangkan berkat, tergantung orangnya layak menerima salam itu atau tidak. Mari kita membaca Matius pasal 10. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Ayat 13-nya. Jika mereka layak menerimanya, salamu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Jelas salam ini bukan hanya salam sapaan. Sebab kalau salam ini hanya sapaan, jika kamu masuk ke rumah orang, ucapkan salam. Berarti salam kita apa? Nyuwun sewu kan? Permisi begitu. Nah terus orang itu apakah layak menerima permisi? Ya semua orang pasti layak menerima permisi, wong mereka tuan rumah kok. Tapi Tuhan mengajarkan, belum tentu semua orang layak menerima salammu. Berarti salam itu bukan hanya sapaan. Salam itu apa? You expect good things for other people. Itu namanya biblical salute. Jadi bukan cuma selamat pagi loh ya. Jadi ketika menyalami, shalom gitu kan. Atau mungkin kalau kita mau pakai budaya kita sendiri, salami dan katakan begini, aku berharap ada damai di dalam hidupmu. Tapi banyak orang Kristen, pikirannya beda. Aku kalau tidak melabrak orang itu, hatiku tidak damai. Wah saya bingung, ini sumber kedamaiannya di mana kan begitu. Padahal kan kita selalu menyanyi kan, kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam. Gak berani ngomong Yesus sekarang, karena seringkali kita ngomong, aku kalau gak ngelabrak orang itu, hatiku gak damai. Kacau orang Kristen seperti ini. Justru ketika kita mengampuni, justru ketika kita menjabat tangan mereka dan berkata, I hope God bless you. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, maka sebetulnya kita sedang memberikan berkat kepada orang lain. May God bless you. I believe God will bless you. God blesses you every day. Nah, gitu loh Sarah. Kata-kata yang indah yang kita ucapkan kepada orang lain. Harapan-harapan yang baik kita berikan kepada orang itu. Dan Tuhan mengatakan begini kok. Kalau orang itu layak menerima, orang itu akan menerima. Tapi kalau tidak layak, salamnya tidak balik loh. Tidak buang percuma. Salamnya apa? Kembali kepada kita. Jadi kita memberikan salam, orang tidak layak menerima, salamnya ini bukan terbuang percuma. Salamnya balik kepada kita. Enak enggak? Datangi aja dong musuh kita. Terus, semoga engkau baik-baik saja. Dan semoga engkau tidak layak menerima salam ini. Sehingga nanti balik salamnya menjadi milikku. Gitu kan. Lah kita pasti salah kalau mengharapkan orang lain tidak layak menerima salam. Tapi paling tidak kita itu punya konsep yang luar biasa. Berikan harapan yang baik untuk orang lain. Kalau orang itu tidak layak menerima itu, maka kita yang akan menerima kok. Kita ini selalu diuntungkan dalam tanda kutip. Kita ini selalu diberkati Tuhan. Dengan memberkati orang lain, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan cuma selamat pagi, selamat sore, bukan. Tapi mengharapkan yang baik untuk orang itu. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengatakan begini. Doa dan salam itu sama saja. Mendoakan musuh kita dan memberi salam musuh kita, sebetulnya sama saja. Bedanya cuma, kalau doa itu waktunya tertentu, kalau salam itu di depan musuhnya, kalau doa di belakang musuhnya. Tapi sebetulnya sama-sama berharap yang baik untuk musuh kita. Dan ini pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita jauh lebih buruk daripada mereka. Bukan cuma sama buruk loh ya. We are worse. Mari kita lihat. Bukan hanya dalam hal kasih, tapi dalam banyak hal kita harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, daripada dunia. Mari kita membaca pasal 6, Matius pasal yang ke-6. Kita seringkali menganggap diri kita baik, tapi belum tentu kita lebih baik dari dunia. Padahal Tuhan menuntut kita lebih baik dari dunia. Matius pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-7, dalam hal doa misalnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi kalau ada orang Kristen yang punya konsep gini, tak doa yang panjang gitu. Supaya apa? Tuhan itu sungkan. Sudah diomongin panjang-panjang, dipuji sana-sini sampai panjang begitu. Mosok sih Tuhan tidak memberi? Atau ada orang Kristen berkata, ayo doa terus sama Tuhan, seperti janda itu loh yang mendapatkan keadilan dari hakim yang tidak jujur. Kan dia minta terus sampai akhirnya hakimnya terganggu. Karena terganggu, akhirnya sudah tak kasih. Penafsiran yang ngawur itu. Kemudian diaplikasikan. Karena itu mari kita doa terus. Tuhan pertama tidak mau, tapi kita doa terus. Akhirnya Tuhan itu kerepotan karena bising, kita doa terus. Akhirnya Tuhan pikir, sudahlah tak kasih. Banyak orang Kristen begitu kan konsep doanya. Berarti sama dengan orang-orang dunia dalam hal materi. Matius pasal 6 ayat 32. Bukan cuma kasih, bukan cuma doa, tapi di dalam hal konsep tentang materi, kita pun juga harus beda dengan dunia. Saya bacakan dari ayat 31 supaya jelas. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau saudara selalu khawatir tentang kebutuhanmu, khawatir dan khawatir, maka saudara hidupmu tidak lebih baik daripada orang dunia. Orang-orang dunia juga begitu, selalu memikirkan materi sebagai yang paling penting. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah berada di dalam proses pengudusan, kita harus memiliki kesalehan, bukan hanya berbeda dengan tradisi, tetapi juga berbeda dengan dunia. Itu tuntutan Tuhan bagi kita. Yang ketiga, kesalehan kita bukan hanya melampaui tradisi, bukan hanya melampaui dunia, tetapi juga kesalehan kita harus seperti Bapa di surga, karena kita anak-anaknya. Mari kita membaca Matius pasal yang kelima, teks utama kita hari ini. Mari kita membaca kembali Matius pasal yang kelima, ayat 45 dan 48. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 45 mungkin sedikit membingungkan kita, karena Tuhan setelah mengatakan kasihi sesamamu, berdoa untuk musuhmu, Dia mengatakan begini, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu. Seolah-olah memberitahu kepada kita, seolah-olah bahwa syarat menjadi anak-anak Allah, syarat menjadi anak-anak Allah adalah mengasihi musuh dan sesama. Tapi kalau kita membaca dengan lebih teliti, maka kita akan tahu bahwa mengasihi sesama dan mengasihi musuh itu bukan syarat menjadi anak-anak Allah, tapi itu merupakan bukti, wujud, manifestasi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mengapa saya mengatakan demikian? Coba baca lagi ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi. Tidak ada kata akan menjadi. Dalam bahasa Yunani saya sudah cek dan memang benar, kata yang dipakai tidak ada akan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Alkitab tidak memakai bentuk futuris, kamu akan menjadi. Berarti memang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Yang berikutnya, kalau saudara membaca ayat 48, tadi kan Matius mengatakan begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Berarti kita ini menjadi anak Allah dulu atau sempurna dulu? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti duluan mana? Kita sempurna atau kita jadi anak dulu? Kita jadi anak dulu kan? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Berarti Allah sudah menjadi Bapa kita. Kita anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah, kita ini statusnya harus diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Yang berikutnya, saya ingin kita membaca Matius 5 ayat 9 untuk menerangkan bahwa mengasihi sesama dan mengasihi musuh bukan syarat menjadi anak-anak Allah, tetapi bukti bahwa kita adalah anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut, bukan dijadikan, mereka akan disebut anak-anak Allah, atau mereka akan diakui sebagai anak-anak Allah. Jadi mengasihi sesama, mengasihi musuh kita, sekali lagi, bukan syarat kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu adalah anugerah Allah. Ketika Allah memberikan iman di dalam hati kita, kita bisa percaya kepada Dia. At the time we believed in Jesus Christ, we became God's children. Jadi sesuatu yang Allah berikan, given, bukan sesuatu yang kita hasilkan, yang kita upayakan. Jadi jangan sampai kita salah paham. Dengan demikian kamu akan menjadi, tidak ada akannya. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Nah, Bapa itu memberikan matahari kepada semua orang. Jahat, tidak jahat, semuanya kena. Saya tidak pernah melihat bahwa matahari bersinar gitu. Ini orang jahat, orang Kristen, pendeta gitu kan. Wah, yang orang non-Kristen, waduh panasnya setengah mati ya gitu kan. Yang orang Kristen bilang, iya sih agak panas sedikit gitu kan. Terus pendetanya bingung, kok redup ya? Kok enak ya, sejuk gitu. Saya kok tidak pernah menemukan begitu. Semua kita merasakan sinar matahari yang sama. Kita merasakan hujan yang sama. Karena Bapak kita begitu, tidak memandang bulu orang, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Tapi ada good news untuk kita. Good newsnya begini. Apakah kita harus mengasihi semua orang dengan cara yang sama? Jawabannya tidak. Karena di situ cuma disebutkan begini, matahari, hujan. Dalam teologi ini disebut apa? Anugerah umum. Allah memberikan anugerah umum kepada semua orang. Tetapi Allah tidak memberikan anugerah khusus kepada semua orang. Contohnya ya, Yesus tidak berkata begini, sama seperti Bapamu yang di surga, yang menghibur orang percaya dan orang yang tidak percaya, yang bersimpati kepada orang fasik maupun kepada orang benar. Tidak loh. Karena itu semua pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, jaminan keselamatan, itu tidak diberikan kepada semua orang. Itu anugerah khusus. Wah, ini good news benar untuk kita. Berarti kita boleh membedakan orang kan? Boleh, tapi hati-hati ya. Bedanya itu bukan begini, ini dikasihi, ini dibenci. Bukan. Tuhan membuat perbedaannya bukan gitu. Perbedaan Tuhan begini, ini dikasihi dengan anugerah umum, yang lain dikasihi dengan anugerah umum dan anugerah khusus. Jadi ini cuma beda kasih, tetapi bukan yang satu dikasihi, yang satu dibenci. Jadi kalau kita punya saudara seiman, kita harus mengasihi saudara seiman lebih daripada musuh kita, tidak? Harus. Karena Galatia 6 ayat 10 mengatakan, berbuatlah baik kepada semua orang, terutama kepada sesama orang percaya. Berarti ada tingkatnya. Nah, saudara harus mengasihi semua orang, walaupun saudara tidak harus mengasihinya dengan kadar yang sama. Ini saudara harus paham dengan baik. Ada beberapa orang mengasihi orang lain lebih daripada mengasihi keluarganya. Sampai keluarganya marah. Loh, saya pernah bertemu dengan beberapa istri yang mengeluh. Suami saya loh, kalau di rumah tidak perhatian sama sekali. Sudah batuk-batuk sampai 25 kali muntah darah satu gelas saja. Istrinya itu tidak pernah ditanya. Mah, sakit ya gitu. Tidak pernah ditanya. Tapi nanti kalau orang lain batuk sedikit gitu, wah dikomen. Istrinya potong rambut tidak pernah dikomen. Nih. Orang lain potong rambut di komen, potong rambut ya, wah bagus loh. Istrinya tanya, enggak pernah dijawab. Istrinya tak apa, aku cantik enggak apa gitu kan. Cuma diem aja, ya lebih cantik dari mamamu sudah lumayan lah gitu kan. Nanti kalau suami ditanya sama istrinya pakai baju, pak bagus enggak apa bajunya, lebih bagus enggak pakai apa-apa dan sebagainya. Omongan-omongan yang tidak membangun gitu. Tapi kalau sama orang lain selalu kasih komen, orang pakai baju, wah cantik, wah bantu rambut, wah ganteng dan sebagainya. Nah ini juga keliru. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi dengan baik kalau engkau tidak berlatih di dalam rumah tanggamu. Latihan di dalam rumah tanggamu. Supaya apa? Supaya ketika engkau mengasihi orang lain, kasihmu itu bukan kasih yang pura-pura. Kasihmu itu bukan kasih yang hanya mencari penerimaan dari orang lain. Kalau saudara tidak pernah memeluk anakmu sendiri, jangan peluk anaknya orang lain. Itu munafik. Berarti engkau hanya ingin mendapatkan apa? Kesan yang baik dari orang lain. Kalau engkau tidak memperhatikan anakmu, engkau memperhatikan anaknya orang lain, itu kasih yang munafik. Karena engkau mungkin ingin dipuji oleh orang lain. Boleh kok mengasihi dengan tingkat yang berbeda. Tapi tidak boleh ini dikasihi, ini dibenci. Semuanya harus dikasihi. Termasuk musuh kita harus dikasihi. Minimal ya. Musuh kita itu kita doakan. Kedua, kita harapkan yang baik untuk dia. Itu aja, sederhana. Nah, bagian selanjutnya, ini yang paling sulit. Tuhan menambahkan begini di ayat 48. Hendaklah kamu sempurna. Kalau dalam bahasa Yunani ada penekanannya. Kamu, karena itu, hendaklah kamu sempurna. Jadi kamunya itu ditaruh di depan, kamunya itu dua kali. Jadi kamu bukan pemungut cukai. Kamu bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalimat ini agak sulit untuk dipahami. Ada orang yang mengatakan begini, ayat ini bisa dilakukan atau tidak, kira-kira. Kalau Tuhan memberikan perintah, kira-kira perintahnya bisa dituruti atau tidak? Bisa kan ya? Kalau tidak bisa dituruti, buat apa Tuhan memberikan perintah kan? Makanya beberapa orang mencoba untuk menafsirkan sempurna itu artinya apa? Sebab kalau sempurna itu ditafsirkan seperti biasanya, sempurna, benar-benar seperti Bapak, ya tidak mungkin ada yang bisa. Maka ada yang berusaha memberi tafsiran lain. Ada yang mengatakan begini, kata sempurna, kata Yunaninya, teleios, itu sebetulnya artinya bisa genap, penuh. Nah, ketika kita mengasihi orang lain, sebetulnya kita sedang menggenapkan Taurat. Sebetulnya kita sedang memenuhi Taurat. Karena waktu Yesus ditanya perintah mana yang terbesar, Yesus jawabnya apa? Kasih. Nah, kalau kita mengasihi, berarti kan kita sudah memenuhi standar tertinggi dari Taurat. Dan bukankah Paulus di dalam suratnya mengatakan, kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Nah, beberapa menafsirkan, oh sebetulnya kita tidak perlu sempurna kok, dalam arti yang 100% kudus. Tidak mungkin lah, kita tidak mungkin mencapai kok, Yesus mosok memerintahkan. Mungkin artinya adalah gini loh, kita ini yang penting mengasihi. Kalau kita mengasihi, kasih itu inti Taurat, kasih itu kegenapan dari Taurat. Jadi orang yang mengasihi, orang itu sempurna. Ada yang mengatakan begini, oh bukan begitu terjemahannya, maksudnya itu gini loh, kata teleios itu pernah muncul di dalam Perjanjian Lama, di dalam Septuaginta, dan itu ditujukan kepada beberapa orang yang walaupun tidak 100% suci, tetapi lebih baik daripada kebanyakan orang. Misalnya Nuh, Nuh itu disebut orang yang tidak bercacat, tidak bercela, orang yang sempurna di hadapan Tuhan, walaupun Nuh berbuat dosa. Tapi mengapa Nuh disebut teleios, sempurna? Karena dia lebih baik daripada orang lain. Nah, ada yang menafsirkan begitu. Kita ini enggak perlu kok 100% suci. Kenapa? Yang penting ya, lebih baik dari sekeliling kita. Dua pandangan ini saya kurang setuju. Karena kalau saudara membaca ayatnya, saudara harus baca dengan teliti. Ayatnya mengatakan begini, hendaklah kamu sempurna, tidak titik loh saudara. Kalau hendaklah kamu sempurna titik, mungkin saya bisa setuju dengan pandangan pertama dan kedua tadi. Sempurna itu adalah melampaui orang lain. Sempurna itu adalah memenuhi Taurat dalam hal kasih. Tetapi ayat itu tidak titik masalahnya. 48, hendaklah kamu sempurna, ada keterangannya, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berarti ada patokannya, ukurannya. Kesempurnaan ini bukan hanya lebih baik dari dunia. Kesempurnaan ini adalah seperti Bapa kita di surga. Wah, saudara mungkin berkata, lah kalau gitu siapa yang bisa? Saya akan jawab, tidak ada yang bisa. Kalau saudara tanya lagi, untuk apa diberikan perintah? Maka saya bisa memberikan jawaban. Kadangkala ketika kita berproses dalam pengudusan dan kita berhasil, ada kemajuan yang cukup baik, maka kita biasanya cenderung sombong. Saya aja kadang begitu kok saudara. Kalau ngelihat orang lain itu, saya kadangkala bertanya dalam hati, kok bisa ya orang itu begitu? Padahal setelah saya sendirian dengan Tuhan, Tuhan ingatkan saya, dulu kamu lebih buruk dari orang itu. Kenapa sekarang kamu tanya, kok bisa orang begitu? Ya bisa, wong kamu aja lebih buruk bisa, apalagi orang itu enggak seberapa buruk. Kadangkala ketika kita sudah memasuki proses pengudusan, ada kesombongan di dalam diri kita. Nah, waktu kita sombong, Tuhan ingatkan, kesempurnaanmu itu bukan cuma lebih baik dari orang lain, tapi seperti Bapa yang di surga. Jadi perjalanan kita itu masih jauh, luar biasa. Kalau orang Surabaya bilang gitu, sangat jauh. Makanya jangan melihat sekeliling. Kalau melihat sekeliling biasanya sombong. Benar enggak? Biasanya sombong. Suami dengan istri sering bertengkar. Suaminya bilang, kamu tuh loh gak bisa bersyukur. Bandingkan aku sama yang lain. Terus disebutkan yang jelek-jelek. Nah itu yang jelek-jelek itu. Aku lebih baik dari mereka gitu kan. Istrinya menjawab sekarang, sudah ada ayatnya toh. Tapi tuntutan Tuhan buat kamu tuh bukan lebih baik daripada suami-suami di gang atau di RT ini. Tuntutannya adalah engkau menjadi seperti bapak kita yang di surga. Begitu sebaliknya, suami mengingatkan istri, tuntutannya adalah menjadi seperti Allah. Kalau kita sadar tuntutannya menjadi seperti Allah, tidak ada di antara kita yang akan sombong. Nah sebaliknya, di antara kita ada yang jatuh bangun sampai kadang-kadang kita putus asa. Masing-masing kita punya area tertentu yang kita bergumul, jatuh bangun, saya punya, saudara pasti punya. Nah pada saat kita bergumul, kadang kita putus asa kan. Kadang kita bergumul jatuh lagi dan kita berkata, Tuhan aku lebih baik mati daripada menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan aku gak tahan lagi, aku mosok gagal terus. Nah ketika kita merasa kita sebagai orang yang paling berdosa, yang paling tidak layak, maka kita diingatkan Tuhan. Semua orang dalam posisi yang sama dengan kita. Karena tidak ada satupun yang sudah sempurna. Saya dulu pernah menggambarkan seperti para pendaki gunung yang mencoba untuk memetik bintang di langit. Jadi kita semua itu perjalanan perbuatan baik kita seperti orang yang mendaki gunung mencoba memetik bintang di langit. Semuanya ada kesamaannya, yaitu apa? Sama-sama tidak mungkin bisa memetik bintang di langit. Mungkin orang lain lebih tinggi dari kita. Mungkin orang lain jarang istirahat, jarang jatuh. Kita mungkin jatuh, berdoa, jatuh lagi, berdoa, jatuh lagi. Tampaknya tidak seperti orang lain. Saya berjuang untuk tidak ngomong kasar. Waduh susahnya setengah mati. Saya lihat orang lain iri. Lah orang itu belum bertobat sudah ngomongnya halus. Di dalam keluarganya memang gak pernah ngomong kasar. Jadi ketika bertobat gak seberapa jauh perbedaannya di bidang itu. Kalau saya omong kotor itu sudah biasa. Maka ketika saya berusaha untuk tidak ngomong kotor, berusaha untuk tidak kasar kepada orang lain, sulitnya minta ampun sampai jatuh bangun, nangis berkali-kali di hadapan Tuhan, baru Tuhan bisa ubahkan. Tapi pada saat kita putus asa, kita bisa tahu semua orang dalam posisi yang sama dengan kita. Jangan sombong kalau berhasil, jangan berhenti, jangan putus asa kalau kita belum berhasil. Terus maju. Yang paling penting adalah berproses. Yang paling penting itu keep going. Jalan terus bersama Tuhan. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Nah sore ini, saudara, siapa yang mau berjalan bersama Tuhan di dalam kesucian, terutama dalam hal kasih? Apakah kita punya orang-orang yang kita benci? Apakah kita punya, kalau mendengar nama orang itu, mulut kita tidak tahan untuk tidak menggosip, tidak tahan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allah dan orang lain? Nah kalau saudara berkata, aku pokoknya kalau lihat namanya saja ya, lihat wajahnya, mulutku tidak tahan. Sore ini kita belajar begini, Tuhan, kalau aku mendengar namanya, mulutku tidak tahan. Tuhan tolong jangan tahan. Biar mulutku keluar doa. Biar mulutku keluar berkat untuk orang itu. Saudara belajar mengampuni. Siapapun kita, kita pernah disakiti mungkin. Dikecewakan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang dulu berhutang budi kepada kita. Tapi orang itu menikam kita dari belakang. Sore ini Tuhan mengundang kita. Ayo mengasihi. Ayo mengasihi. Tunjukkan bahwa kita lebih dari tradisi, lebih dari dunia, dan tunjukkan bahwa kita ingin menjadi seperti Bapak kita di surga. Mari kita tunduk kepala.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya di program Renungan Harian. Dan kali ini di dalam program Renungan Harian, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Renungan harian kita hari ini bertemakan Gaya Hidup Berbuat Baik. Gaya hidup berbuat baik. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Galatia, Paulus menasihati jemaat Tuhan agar tidak jemu-jemu berbuat baik. Ini artinya, dalam segala hal, dalam segala kesempatan yang ada, anak Tuhan harus mampu melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Paulus juga mengingatkan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Perbuatan baik tersebut ibarat kita sedang menabur benih dan suatu saat kita akan menuainya. Tetapi dengan catatan, kita tetap setia hingga akhir dan tidak menjadi lemah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja perbuatan baik kita bukanlah supaya mendapatkan keselamatan atau kita masuk surga. Namun justru karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, dan terutama kepada saudara seiman kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat baik kepada semua orang adalah hal yang baik. Namun, kita juga diingatkan bahwa kita harus mendahulukan saudara seiman kita. Jangan sampai kita terlalu banyak berbuat baik kepada orang lain, tetapi kita lupa bahwa orang-orang di gereja kita juga membutuhkan kebaikan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan mungkin keluarga kita sendiri juga membutuhkan kebaikan kita. Demikian juga sebaliknya, kita begitu fokus dengan saudara seiman kita, sehingga kita hampir tidak mempedulikan orang lain yang ada di luar gereja kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hanya berfokus pada orang yang ada di dalam gereja kita, bagaimana dengan orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Sudahkah berbuat baik menjadi gaya hidup saudara? Kiranya Tuhan memberkati.

itu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Permohonan yang keempat dalam doa Bapa kami adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan yang lebih harfiah, sebetulnya ayat ini berbunyi, berikanlah kami roti kami setiap hari. Berikanlah kepada kami roti kami setiap hari. Dan kita perlu memahami bahwa makanan pokok orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah roti. Sehingga meminta supaya Allah memberikan roti setiap hari itu sama saja dengan meminta kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan pokok kita. Kalau mungkin dalam konteks Indonesia, maka doa Bapak kami bisa kita katakan, berikanlah kami nasi kami atau sagu kami atau jagung kami setiap hari. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan ini? Permohonan ini mengajarkan kepada kita empat hal. Yang pertama adalah untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang kita minta adalah roti setiap hari. Dalam bahasa Inggris, our daily bread. Setiap hari kita minta supaya Allah menyediakan roti itu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengajarkan, yaitu supaya kita tidak usah khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam konteks itu Tuhan Yesus bicara tentang tidak usah khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Dan topik ini juga dibahas di pasal yang sama dengan doa Bapa kami. Sehingga ketika kita mengatakan berikanlah pada kami hari ini makanan kami setiap hari, maka kita belajar untuk menggantungkan hidup kita hari lepas hari kepada Allah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, konsep ini mungkin sangat asing bagi orang-orang modern sekarang ini karena kita memiliki sistem gaji yang berbeda. Kita bukan gaji harian. Sebagian besar di antara kita tidak menerima gaji harian. Walaupun ada di antara kita sebagai tukang dan pekerja yang lain, kita menerima harian. Tapi zaman dulu pendengar Tuhan Yesus, hampir semua mereka buruh harian. Sehingga mereka paling mengetahui apa artinya bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Yang kedua yang diajarkan dalam permohonan ini adalah kita mempercayai, meyakini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup adalah Allah sendiri. Yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu adalah Allah sendiri. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita semua tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 mengatakan, bahkan untuk hidup pun kita bergantung, apalagi untuk melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan untung. Yakobus pasal 4 mengatakan seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan hidup dan aku akan melakukan ini dan itu. Untuk hidup pun kita butuh kehendak Allah. Apalagi untuk melakukan ini dan itu sehingga kita bisa memperoleh keuntungan penghasilan. Kita sangat membutuhkan Allah. Makanya kita diingatkan untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang pertama, untuk mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan yang ketiga, juga untuk mensyukuri setiap porsi berkat Tuhan yang Allah sediakan bagi kita. Salah satu ayat favorit saya ada di dalam Amsal pasal yang ke-30. Di situ ada sebuah perkataan yang luar biasa. Jangan beri aku kemiskinan, jangan beri aku kekayaan. Jangan beri aku kemiskinan sehingga aku mencuri. Jangan beri aku kekayaan sehingga aku melupakan engkau. Hidup penting untuk merasa cukup. Apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di tengah kerja keras kita. Kerja keras harus maksimal. Tetapi masing-masing orang sudah menerima porsi masing-masing dari Tuhan. Sehingga kita mensyukuri porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup secara sederhana. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri sebagai porsi yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Jangan kita selalu ingin kaya, tambah kaya, tambah kaya, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Apapun kita akan pakai untuk menambah kekayaan kita. Dan itulah yang disebut oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Bahkan ibadah pun kita peralat, kita manipulasi, supaya Allah melalui ibadah kita membuat kita semakin kaya. Dan bukankah itu yang diajarkan di banyak gereja sekarang ini? Kita harus belajar mensyukuri porsi yang Tuhan beri bagi kita. Bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap Tuhan yang akan menentukannya bagi kita. Dan yang keempat yang diajarkan dari permohonan ini adalah untuk menikmati berkat Tuhan sebagai pemberian dari Dia. Untuk menikmati apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki sebagai pemberian dari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 sampai 26, Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita peroleh di bumi ini sebetulnya sia-sia. Tetapi kita harus menyikapi semua kesia-siaan itu dengan cara yang bijaksana. Yaitu apa? Menikmati semuanya sebagai pemberian dari Tuhan. Disitulah ketika kita menikmati, kita mendapatkan sukacita. Karena kita tahu kita bisa mendapatkan itu anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati itu juga karena anugerah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan, tapi ingin sekali menikmati. Tapi ada juga orang yang sudah mendapatkan, tapi tidak punya waktu, tidak punya kesehatan untuk menikmatinya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, dan ketika kita bisa menikmati sesuatu, kita mengingatkan diri kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat ganda dalam hidup kita. Double blessings. Kita bisa memperoleh sesuatu dan kita bisa menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Melalui doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan, kita diingatkan terus bahwa kita menggantungkan diri kepada Tuhan, menyadari pemeliharaannya atas hidup kita, mensyukuri porsi berkat yang Tuhan beri bagi kita, dan menikmati berkat itu sebagai pemberian dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.

0: Gokil. Ya, ya. Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndiki?
1: Dia. India, Mas.
2: Ngawi, kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora terlalu goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Permohonan yang keempat dalam doa Bapa kami adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam terjemahan yang lebih harfiah, sebetulnya ayat ini berbunyi, berikanlah kami roti kami setiap hari. Berikanlah kepada kami roti kami setiap hari. Dan kita perlu memahami bahwa makanan pokok orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah roti. Sehingga meminta supaya Allah memberikan roti setiap hari itu sama saja dengan meminta kepada Allah untuk menyediakan kebutuhan pokok kita. Kalau mungkin dalam konteks Indonesia, maka doa Bapak kami bisa kita katakan, berikanlah kami nasi kami atau sagu kami atau jagung kami setiap hari. Nah, apa yang diajarkan di dalam permohonan ini? Permohonan ini mengajarkan kepada kita empat hal. Yang pertama adalah untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang kita minta adalah roti setiap hari. Dalam bahasa Inggris, our daily bread. Setiap hari kita minta supaya Allah menyediakan roti itu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengajarkan, yaitu supaya kita tidak usah khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam konteks itu Tuhan Yesus bicara tentang tidak usah khawatir tentang apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Dan topik ini juga dibahas di pasal yang sama dengan doa Bapa kami. Sehingga ketika kita mengatakan berikanlah pada kami hari ini makanan kami setiap hari, maka kita belajar untuk menggantungkan hidup kita hari lepas hari kepada Allah. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, konsep ini mungkin sangat asing bagi orang-orang modern sekarang ini karena kita memiliki sistem gaji yang berbeda. Kita bukan gaji harian. Sebagian besar di antara kita tidak menerima gaji harian. Walaupun ada di antara kita sebagai tukang dan pekerja yang lain, kita menerima harian. Tapi zaman dulu pendengar Tuhan Yesus, hampir semua mereka buruh harian. Sehingga mereka paling mengetahui apa artinya bergantung kepada Tuhan hari lepas hari. Yang kedua yang diajarkan dalam permohonan ini adalah kita mempercayai, meyakini pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita tahu bahwa yang membuat kita bisa hidup adalah Allah sendiri. Yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu adalah Allah sendiri. Di dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita semua tahu hidup kita bergantung kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 mengatakan, bahkan untuk hidup pun kita bergantung, apalagi untuk melakukan pekerjaan kita untuk mendapatkan untung. Yakobus pasal 4 mengatakan seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan hidup dan aku akan melakukan ini dan itu. Untuk hidup pun kita butuh kehendak Allah. Apalagi untuk melakukan ini dan itu sehingga kita bisa memperoleh keuntungan penghasilan. Kita sangat membutuhkan Allah. Makanya kita diingatkan untuk menggantungkan hidup kita setiap hari kepada Allah. Yang pertama, untuk mempercayai pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan yang ketiga, juga untuk mensyukuri setiap porsi berkat Tuhan yang Allah sediakan bagi kita. Salah satu ayat favorit saya ada di dalam Amsal pasal yang ke-30. Di situ ada sebuah perkataan yang luar biasa. Jangan beri aku kemiskinan, jangan beri aku kekayaan. Jangan beri aku kemiskinan sehingga aku mencuri. Jangan beri aku kekayaan sehingga aku melupakan engkau. Hidup penting untuk merasa cukup. Apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di tengah kerja keras kita. Kerja keras harus maksimal. Tetapi masing-masing orang sudah menerima porsi masing-masing dari

Tuhan, sehingga kita mensyukuri porsi yang Tuhan berikan kepada kita, hidup secara sederhana, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri sebagai porsi yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita selalu ingin kaya, tambah kaya, tambah kaya, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Apapun kita akan pakai untuk menambah kekayaan kita. Dan itulah yang disebut oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Bahkan ibadah pun kita peralat, kita manipulasi, supaya Allah melalui ibadah kita membuat kita semakin kaya. Dan bukankah itu yang diajarkan di banyak gereja sekarang ini? Kita harus belajar mensyukuri porsi yang Tuhan beri bagi kita. Bekerja semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap Tuhan yang akan menentukannya bagi kita. Dan yang keempat yang diajarkan dari permohonan ini adalah untuk menikmati berkat Tuhan sebagai pemberian dari Dia. Untuk menikmati apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki sebagai pemberian dari Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 sampai 26, Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita peroleh di bumi ini sebetulnya sia-sia. Tetapi kita harus menyikapi semua kesia-siaan itu dengan cara yang bijaksana. Yaitu apa? Menikmati semuanya sebagai pemberian dari Tuhan. Disitulah ketika kita menikmati, kita mendapatkan sukacita. Karena kita tahu kita bisa mendapatkan itu anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati itu juga karena anugerah Tuhan. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan, tapi ingin sekali menikmati. Tapi ada juga orang yang sudah mendapatkan, tapi tidak punya waktu, tidak punya kesehatan untuk menikmatinya. Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, dan ketika kita bisa menikmati sesuatu, kita mengingatkan diri kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat ganda dalam hidup kita. Double blessings. Kita bisa memperoleh sesuatu dan kita bisa menikmatinya sebagai pemberian Tuhan. Melalui doa Bapa kami yang kita panjatkan setiap hari kepada Tuhan, kita diingatkan terus bahwa kita menggantungkan diri kepada Tuhan, menyadari pemeliharaannya atas hidup kita, mensyukuri porsi berkat yang Tuhan beri bagi kita, dan menikmati berkat itu sebagai pemberian dari Tuhan. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kasih-Mu tanpa batas, perlindungan-Mu nyata, janji-Mu pasti, kekuatan-Mu tersedia bagi kami. Meskipun di tengah situasi yang sulit diprediksi, kami tahu kami punya jangkar yang hidup, sehingga setiap hari, setiap minggu, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa beribadah dengan Allah Tritunggal. Biarlah firman Tuhan hari ini, Tuhan, bisa mengubah kami, menghibur kami, membimbing kami, menjadi seperti anak-Mu, menjadi berkat, dan memuliakan Engkau. Mampukan hamba-Mu yang lemah, terbatas, berdosa ini, sehingga dapat memberitakan firman dengan jelas untuk semua yang mendengarkan. Kami menyambut Engkau, ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Museum. Nah, Bapak Ibu kalau berpikir museum itu gambaran apa yang muncul? Biasa mungkin kalau museum itu identik dengan koleksi barang antik gitu ya. Museum itu mungkin membosankan, museum itu pengunjungnya mungkin orang-orang yang berkelas, tanda kutip ya, berkelas punya pengetahuan yang gak jelas, maksudnya gitu ya, bisa tahu yang aneh-aneh gitu. Suatu hari saya pernah mengunjungi sebuah museum di Batu, namanya Museum Angkut. Saya terkejut Bapak Ibu, karena di bayangan saya museum itu ya membosankan gitu ya, koleksi barang antik, biasa. Ternyata pada saat saya mengunjungi tempat itu, saya terkaget-kaget gitu. Wah besar, bagus, keren, lengkap, wah. Konsepnya theme park, Instagramable lagi gitu ya. Sekali lagi ini bukan pesan sponsor, saya gak endorse apa-apa, saya cuman menceritakan saya pengalaman terkejut saya pada saat saya datang ke sebuah museum yang saya kira membosankan, malah memberikan saya pengalaman yang lebih dari yang saya harapkan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa ya, pada saat kita mengharapkan sesuatu tapi dapat lebih dari yang diharapkan, itu serasa dunia lebih indah gitu ya, serasa dunia lebih genah gitu ya, lebih proper, lebih jelas. Bapak Ibu, kalau dunia melihat orang Kristen, kira-kira apa ya persepsi mereka? Kalau orang non-Kristen melihat kita orang Kristen, apa ya harapan mereka? Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan? Oh, orang Kristen memang seperti itu. Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang di bawah harapan? Atau malah ketemu orang Kristen tuh gak ada harapan gitu ya. Alangkah indahnya kalau kita bisa hidup sebagai anak Tuhan, memberikan sesuatu yang lebih dari harapan. Memberikan kejutan yang indah buat dunia. Bahwa ternyata orang-orang Kristen tuh mampu loh memberikan yang indah. Lebih dari yang diharapkan. Lebih dari standar. Apa sih itu? Kasih selalu membuat kita bersinar. Kasih selalu membuat kita relevan. Saya rindu hari ini kita belajar untuk menjadi orang-orang yang memberikan lebih dari yang diharapkan. Yuk Bapak Ibu kita buka sama-sama di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 15. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Saya berikan sedikit konteks ya Bapak Ibu. Surat 1 Yohanes ini pada saat dia membahas
anak Allah, anak iblis, itu dia sedang memikirkan ada orang-orang yang di dalam komunitas orang beriman, yaitu anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat. Tetapi juga ada orang-orang yang di luar gereja, mereka disebut antikristus, mereka disebut para separatis, karena mereka bikin kacau dengan ajaran sesat mereka, mereka memecah belah komunitas yang sedang dibicarakan oleh 1 Yohanes. Dan dari sini kita melihat 1 Yohanes ingin menerangkan kepada kita pentingnya kasih di tengah perpecahan seperti ini. 1 Yohanes mulai pasal yang ketiga, dia membicarakan sebetulnya dua hal saja yang menjadi alur khotbah saya. Pertama, kita akan melihat saling mengasihi sebagai tanda anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, kita akan melihat kasus kalau kita gagal mengasihi. Oke? Jadi yang pertama, saling mengasihi sebagai tanda anak-anak Allah. Dan yang kedua, kita akan melihat sebuah contoh, sebuah kasus, ilustrasi. Kalau kita tidak mengasihi, what happen? Apa yang akan terjadi? Oke, mari kita lihat kembali ke ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu, setiap manusia di dunia menurut 1 Yohanes dibagi menjadi dua keluarga, ya. Keluarga Allah, keluarga iblis. Kita semua itu seakan-akan terbagi menjadi dua kubu, dua clan, dua house gitu ya, atau dua tim. Dan yang membedakan kamu anak Allah atau anak iblis adalah gaya hidupmu. Inilah tandanya. Lebih tepat lagi dalam bahasa Yunani-nya, terlihat nyata siapa anak Allah, siapa yang bukan. Nyata dari mana? Dari perbuatannya. Yang tidak berbuat kebenaran, anak iblis. Atau kalau dibalik, yang berbuat kebenaran, yang hidupnya taat, anak Allah. Atau seakan-akan kalau kita mau tahu bapak kita siapa, udah gak usah pakai tes DNA gitu ya, di swap aja ketaatannya kalau pakai bahasa sekarang. Nah, lebih spesifik lagi, kalau kita bicara berbuat kebenaran, hidup taat, itu kan terlalu ngawang gitu ya, terlalu abstrak. Yohanes membantu kita ketaatan khususnya dalam mengasihi. Paulus pernah berkata misalnya, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dengan kata lain Bapak Ibu, di sini Yohanes ingin mengatakan kepada kita, anak Tuhan, kalau kita anak Tuhan, maka kita akan hidup seperti papa kita, bapak kita. Ternyata gak cukup cuman percaya Tuhan. Gak cukup cuman suka sama Tuhan yang mengampuni dosa dan memberkatiku. Gak cukup bahkan kita melayani Tuhan. Ternyata anak Tuhan juga hidup mengasihi. Hidup mengasihi. Tanda anak Tuhan bukan cuma sekedar menyingkirkan dosa dari hidup kita. Bukan sekedar tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Tanda anak Tuhan mengasihi sesama kita. Sama bukan? Kalau Bapak Ibu nyetir gitu ya. Bapak Ibu tidak melanggar peraturan lalu lintas. Apakah kemudian Bapak Ibu akan diberhentikan oleh polisi kemudian dia hormat mengapresiasi? Enggak lah ya. Hanya karena kita enggak melanggar perintah, polisi enggak akan ngapa-ngapain kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang ekstra gitu ya. Misalnya kita membantu menertibkan lalu lintas, mungkin kita mendapat apresiasi lebih. Kira-kira sama juga seperti itu. Tanda anak Tuhan enggak cuma sekedar menyingkirkan dosa, tetapi mengasihi sesama. Kenapa? Karena itulah pengalaman keselamatan kita. Maka ayat yang ke-11 dikatakan, itulah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Berita apa? Berita ini bisa bicara tentang di 1 Yohanes di pasal yang pertama, bicara tentang keselamatan, bisa juga artinya berita ini berita Injil. Saya rasa poinnya sama, yaitu dari awal kita menjadi anak Tuhan, dari awal kita mengecap Injil keselamatan,
kasih punya peranan utama. Seperti kata ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya jadi ingat seorang hamba Tuhan pernah menjelaskan bahwa kisah Alkitab itu seperti ini, adalah kisah cintanya Tuhan. Yaitu begini, bahwa kisah Alkitab adalah kisah Allah yang adalah kasih, God is love, ya kan? Kisah Allah yang adalah kasih, yang datang ke dunia melalui anak yang dikasihinya, untuk membawakan kerajaan kasih dengan pengorbanan yang penuh kasih, untuk mengampuni kita dalam kasih, untuk menarik kita masuk ke dalam keluarga yang penuh kasih, yaitu gerejanya, dan mengirim kita ke dunia untuk menjadi para duta besar atas nama kasih Tuhan. Kasih itu harusnya menjadi realita paling indah dalam hidup kita orang percaya. Maka di perjanjian baru, gak aneh kalau kita menemukan perintah saling mengasihi itu seperti chorus ya, seperti refrain, berulang-ulang ada. Di kitab Yohanes 3 kali, kitab Roma, Galatia, Efesus 1, Tesalonika, Ibrani 1, Petrus, dan di surat 1 dan 2 Yohanes sampai ada 6 kali Bapak Ibu. Nah, saya mengerti kalau ada pendeta khotbah, kamu harus mengasihi, kasihlah sesamamu. Mungkin Bapak Ibu di sini berpikir, aduh ini pendeta, nambah-nambahin kerjaan aja gitu kan ya. Nambah-nambahin kerjaan gua aja, kerja udah sulit. Ngurus anak udah sulit, apalagi zaman COVID gitu kan ya. Ditambahin lagi untuk mengasihi. Hidup udah susah, nambahin susah. Karena kita tahu kan perintah ini bukanlah perintah yang ringan. Mungkin kita berpikir, aduh mendingan habisin waktu doa daripada habisin waktu nolong orang. Iya gak sih? Belum lagi kalau orang yang kita tolong itu nyebelin, nyusahin. Dia gak tahu kalau dia tuh orang yang nyebelin gitu. Ya Bapak Ibu, saya mau mengatakan demikian bahwa saling mengasihi. Kalau kita anak Tuhan, saling mengasihi itu sebetulnya bukanlah tugas tambahan. Tetapi yang mendasari semua tugas yang kita kerjakan. Saya ulangi, saling mengasihi di dalam hidup orang percaya bukan tugas tambahan. Just another checklist gitu. Oke, aku udah doa, aku udah baca Alkitab, aku udah pelayanan, aku udah mengasihi. Bukan. Kasih adalah yang mendasari semua tanggung jawab, semua aktivitas yang kita sedang kerjakan. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan kasih. Kalau kita sekolah, sekolah dengan kasih. Kalau kita ngurus anak, kita mengejar mimpi, lakukan dengan kasih. Artinya apa? Ya, melakukan lebih dari yang diharapkan. Memperdulikan orang lain, mengesampingkan ego, itulah bentuk-bentuk konkret dari kasih. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur ya, melihat kondisi hari ini, semua serba gak pasti, kabar buruk mendominasi, gak ada pegangan, yang satu ngomong A, yang satu ngomong counter A, kemudian yang counter A di counter lagi, bingung kan mana yang benar. Kasih menjadi harapan kita. Kasih di tengah kegelapan hari ini menjadi senjata perang kita. Karena kasih Bapak Ibu memberi jaminan bahwa kita ini gak akan tutup mata, kita gak akan tutup telinga, kita gak akan lipat tangan terhadap penderitaan sesama kita, bukan? Kasih memberi motivasi agar kita terus berjuang demi kepentingan bersama. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Saling mengasihi adalah tanda kita anak Allah. Nah tapi kita mau melanjutkan, kita perlu belajar dari kasus. Karena kalau saya berkata saling mengasihi ya, bentuknya seperti apa begitu ya. Nah di sini 1 Yohanes membantu kita memberikan contoh, walaupun contoh yang negatif, lewat hidupnya Kain. Kemudian nanti sebetulnya di ayat yang ke-16 kita diberikan contoh yang positif lewat hidupnya Tuhan Yesus. Kalau Kain, kita tahu ceritanya ya, membunuh adiknya, mengambil nyawa orang. Kalau Yesus, menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Sehingga di sini kadang untuk kita mengerti kasih, untuk kita bisa tergerak untuk mengasihi, kadang kita perlu melihat apa yang terjadi kalau kita gagal mengasihi. Jadi ini belajar dari negatifnya ya, dari
pilihan sebaliknya. Apa yang terjadi kalau kita gagal mengasihi? Saya bacakan dari ayat yang ke-12, kita lanjutkan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu, kisah Kain dan Habel ini ada di kitab Kejadian. Kita tahu ya, mereka adalah saudara kandung, lahir dari orang tua yang sama. Nah, ceritanya kita tahu, utama teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ke sekolah minggu, lama di gereja ya, mereka berdua membawa persembahan untuk Yahweh, untuk Tuhan. Masalahnya, persembahannya Kain ditolak, sedangkan persembahannya Habel diterima. Saya nggak ada waktu menjelaskan kenapa si Kain ditolak, Habel diterima. Tapi yang pasti hasilnya jelas. Begitu persembahannya Kain ditolak, wah dia marah. Alkitab menulis hatinya menjadi sangat panas, mukanya muram. Akar kebencian telah tertanam, Bapak Ibu. Nah, melihat kondisi hati yang seperti itu, Tuhan langsung melakukan konfrontasi. Kejadian 4 ayat yang ke-7. Tuhan bilang, hey Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Siap-siap menerkam kamu, gitu ya. Engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan mengkonfrontasi, kasih peringatan, hati-hati, do something. Ayat berikutnya, Kejadian 4 ayat 8, Kain mengabaikan peringatan Tuhan dan hasilnya dia membunuh saudaranya. Jadi kalau kita kembali ke 1 Yohanes ayat 12, kata membunuh adiknya di situ, di dalam bahasa Yunani sebetulnya memiliki arti yang lebih spektakuler, yaitu menggerek atau menggorok lehernya, ya, slit the throat, gitu ya. Jadi ini seperti ini bukan pembunuhan yang sederhana, tetapi sebuah pembantaian, kejahatan, kebengisan dari Kain yang adalah kakak Habel sendiri. Poin yang ingin disampaikan oleh 1 Yohanes adalah pada saat Kain membunuh adik kandungnya sendiri, Kain mendemonstrasikan bahwa ternyata bapak dia adalah iblis. Bapak rohaninya adalah iblis. Dia adalah anak rohani iblis. Makanya dikatakan di ayat yang ke-12, Kain yang berasal dari si jahat. Yesus pernah mengucapkan hal yang sama tentang orang Farisi di Yohanes 8 ayat 44a. Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu, yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, memang ini sebuah gambaran yang sepertinya gak enak. Tetapi kalau kita melihat beberapa salinan kuno, tulisan kuno gitu ya. Misalnya ada satu yang memanggil Kain itu the unrighteous one. Jadi orang yang gak benar gitu ya. Ada seorang filsuf Yahudi namanya Philo, dia berkali-kali menggunakan Kain sebagai contoh orang yang terlalu mengasihi dirinya sendiri, bukan mengasihani ya, tapi mengasihi dirinya sendiri. Teks para rabi Yahudi juga menunjukkan bahwa pernah mengajarkan bahwa ayahnya dari Kain ini adalah memang malaikat yang jahat, bahkan mungkin iblis itu sendiri, Lucifer itu sendiri. Di sini Bapak Ibu kita belajar hal yang pertama mengenai kalau kita gagal mengasihi itu seperti apa. Orang yang gagal mengasihi akan menjadi pribadi yang menakutkan. Kalau kita gagal mengasihi, kita akan menjadi pribadi yang menakutkan. Dan di sini kita melihat bukan, wah ada benci, ada marah. Kalau kita boleh jujur, rasa benci itu menyenangkan ya Bapak Ibu, ya gak sih? Marah, mangkel itu ada enaknya. Benar apa benar? Ya kan? Pada saat kita marah, kita merasa apa? Kita merasa superior, betul?
kita merasa benar, kita merasa kuat. Yang lawan kita, yang kita benci, yang kita sedang jengkel, kita melihat dia inferior, bukan? Salah kamu. Kamu tuh pasti gak benar, ya kan? Wah, itu perasaan itu sepertinya tuh enak banget gitu. Kebencian, kemarahan itu ada unsur enaknya. Sama seperti dosa. Tapi saya mau katakan demikian, Bapak Ibu. Dosa terasa menyenangkan, tetapi pasti membawa kita menjadi pribadi yang menakutkan. Dosa terasa menyenangkan. Makanya kita suka melakukannya. Alah cuman benci, alah cuman jengkel, alah cuman ngintip sedikit, alah cuman bohong sedikit. Menyenangkan. Tetapi percayalah, meskipun kita suka sama dosa, dosa akan membawa kita ke tempat yang kita gak suka. Kita akan menjadi pribadi orang yang menakutkan. Makanya Bapak Ibu, ini salah satu, saya kasih tahu ya, salah satu tipu muslihat iblis. Salah satu tipu muslihat iblis itu gini Bapak Ibu. Dia meyakinkan kita, gak apa-apa dosa. Toh nanti bisa tobat. Toh nanti bisa minta ampun. Seakan-akan bertobat itu gampang. Iblis menipu kita dengan mengajarkan kita, it's okay. Tobat itu gampang. Apakah benar demikian? Apakah semudah itu Bapak Ibu? Kalau kita sudah begitu menikmati dosa kita, apakah mudah kita kembali ke Tuhan? Sadar akan dosa, berduka cita, benar-benar berduka cita akan dosa. Minta ampun sama Tuhan, buat komitmen baru. Apakah itu mudah? Maka saya suka tulisan seorang penulis Puritan, dia bilang gini, banyak orang bisa berdosa, kayak Daud, kayak Petrus. Lihat tuh, Daud aja membunuh. Lihat tuh, Petrus aja menyangkali Yesus. Aku loh gak separah mereka. Banyak orang bisa meniru dosa mereka. Tetapi gak banyak orang bisa meniru pertobatan mereka. Belum tentu loh bisa bertobat kayak Daud dan Petrus. Belum tentu loh. Karena kalau kita gak bisa bertobat seperti Daud dan Petrus, kita akan binasa selamanya. Jadi orang yang gagal mengasihi akan menjadi pribadi yang menakutkan, dalam arti kita bisa mencapai sebuah titik di mana we just don't care, aku udah gak peduli lagi sama Tuhan. Kita gak akan mau bertobat sekalipun. Karena coba perhatikan Bapak Ibu, apa yang dipakai menjadi alasan Kain membunuh adiknya? Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lucu gak sih Bapak Ibu? Jadi si Habel ini dibunuh bukan karena Habel ini jahat, bukan karena Habel ini layak untuk dibunuh, tapi sebaliknya, ya kan? Habel ini dibunuh karena dia baik. Habel ini dibantai karena perbuatannya benar. Dengan kata lain, Kain di sini digambarkan nggak cuman jahat, nggak cuman tidak punya kasih, dia juga iri ya, nggak suka dengan kebaikan, kebenaran atau mungkin kesucian dari Habel. Makanya kita nggak kaget di ayat yang ke-13 dilanjutkan, maka kamu jangan heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ini sebuah perintah. Jangan heran. Jangan kaget. Jangan mengasihani diri kalau ada orang-orang kayak Kain membenci kamu. Kalau ada orang-orang yang gagal mengasihi, membenci kamu. Kamu di sini dalam konteks 1 Yohanes 3 adalah ya para pelaku kebenaran. Orang-orang yang mengasihi satu sama lain dalam komunitas orang percaya. Dan di sini kita melihat bahwa orang yang gagal mengasihi, tadi saya bilang yang pertama itu menjadi pribadi yang menakutkan. Di sini kita belajar yang kedua konsekuensinya. Orang yang gagal mengasihi membenci kebenaran. Membenci kebenaran. Kadang-kadang kalau saya melihat peran gereja ya di budaya luas, saya tuh melihat dunia itu bisa begitu kreatif ya Bapak Ibu.
dalam mengemas ulang kebenaran firman Tuhan. Dunia itu begitu pinter cari kalimat-kalimat yang menjatuhkan gereja. Misalnya ya, gereja Kristen, gereja konservatif, Injili misalnya, kita menolak gaya hidup homoseksualitas. Hanya karena kita menolak homoseksualitas, kita dilabeli homofobik. Ya kan? Wah, kamu menolak homoseksualitas, berarti kamu benci orang gay dan lesbian. Kan enggak. Yang kita tolak adalah pahamnya. Kita enggak benci pribadinya. Atau misalnya, pada saat gereja memberitakan Injil, wah, kita dituduh penistaan agama. Padahal, kita kan enggak melakukan pemaksaan kehendak. Kita melakukan presentasi keyakinan. Kalau ada orang Kristen yang bilang, saya percaya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Wah, langsung dilabel fanatik, ya kan? Atau kita percaya mujizat. Kita percaya Yesus Tuhan menciptakan segalanya. Kita percaya Yesus bangkit dari kematian. Wah, kita dilabel memang kamu itu gak berpendidikan, kamu itu primitif, kamu itu malas. Semua-semua mengandalkan Tuhan, mujizat-mujizat. Tadi kamu gak kerja. Ya seakan-akan ya. Seakan-akan apapun kebaikan yang gereja lakukan berpotensi diputarbalikkan menjadi kejahatan. Inilah kreatifnya dunia untuk menjatuhkan kita karena membenci kita. Di tengah-tengah penyakit hari ini, kalau Bapak Ibu mengikuti berita di Amerika, beberapa bulan yang lalu ada sebuah penyakit, tanda kutip penyakit, yang dinamakan Trump Derangement Syndrome, atau kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira sindrom kekacauan atau sindrom kegilaan dari Trump. Maksudnya apa? Penyakit ini adalah sebuah kondisi mental di mana orang-orang itu begitu benci sama Trump sampai mereka itu gila gitu. Sampai mereka itu enggak bisa pakai akal sehat mereka. Jadi saking enggak suka sama Trump, orang ini jadi gila dalam arti enggak pakai akal sehat. Jadi misalnya contoh, kalau Presiden Donald Trump mengumumkan misalnya ya, saya akan mendonasi semua kekayaan saya. Maka orang-orang yang mengidap penyakit Trump Derangement Syndrome TDS ini langsung mereka negatif. Wah, dia ini pasti punya udang di balik batu ini. Ini pasti ada maksud tertentu yang jahat. Jadi apapun yang Trump katakan, apapun yang Trump lakukan, karena saking bencinya, saking nggak sukanya, langsung diterima dengan negatif. Tidak ada satupun yang Trump dapat lakukan, yang Trump dapat katakan, yang dapat diterima dengan positif oleh para penderita TDS. Nah, saya tidak sedang mengomentari Donald Trump, poinnya bukan di situ. Poin saya ini, untuk orang yang begitu penuh kebencian, Anda bisa melihat sesuatu yang cantik dan Anda mengatakan itu jelek. Untuk orang yang penuh kebencian, yang baik bisa jadi jahat. Yang jahat bisa jadi baik. Untuk orang yang penuh dengan kebencian, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itulah kekuatan dari kebencian. Pada saat kita gagal mengasihi, kita tuh kayak gak bisa melihat dengan benar gitu loh. Kita gak bisa objektif dengan pandangan kita. Karena hati kita sudah dikuasai oleh iblis, oleh dosa, oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh iri hati dan seterusnya. Orang yang gagal mengasihi, membenci kebenaran, kehilangan objektivitas, dan adalah orang yang menakutkan. Nah, Bapak Ibu, Yohanes, dia di ayat yang selanjutnya, dia kembali melihat, setelah dia sedikit kasih contoh tentang Kain, dia kembali melihat perbedaan antara anak Allah yang identik dengan kasih
dan anak iblis yang identik dengan kebencian. Di ayat yang ke-14 sampai 15, Yohanes berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa yang terjadi di dua ayat ini? Perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi Yohanes sedang menjelaskan anak Allah dan anak iblis. Kalau anak Allah, orang Kristen, itu kita adalah orang-orang yang dikatakan kita tahu, maksudnya anak-anak Allah ini. Kita ini sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Ya, kata sudah berpindah di situ itu menunjukkan sebuah transfer, perpindahan yang permanen, seperti pindah ke negara lain atau pindah kewarganegaraan. Jadi, image-nya itu seperti image geografis gitu ya, ilmu bumi, migrasi, pindah. Dan kalau kita membaca di bahasa aslinya, itu lebih tepat lagi berpindah dari alam maut ke alam hidup atau out of the death, jadi the death gitu ya, into the life. Jadi jelas banget, seakan-akan Yohanes itu ingin menggambarkan dengan sejelas-jelas mungkin ini adalah dua alam, dua status yang sangat berbeda. Dengan kata lain, ini sebetulnya Yohanes sedang mengungkapkan sesuatu yang kita gak suka sih menurut saya, yaitu gini. Meskipun orang Kristen sama orang yang non-Kristen dari luar itu bisa kelihatan sama-sama baik, sama-sama mengasihi, sama-sama beramal, ya, sama-sama orang tua yang baik, guru yang baik, dan seterusnya, pokoknya sama dunia dilihat baik, tetapi secara rohani, orang Kristen, anak Allah, dan orang yang non-Kristen, itu ada jurang yang sangat luas, yang tidak kelihatan, yang memisahkan kita. Di Alkitab, Bapak Ibu, perbedaan status keselamatan

Tetapi orang yang gagal mengasihi tetap di dalam maut. Orang yang gagal mengasihi tetap di dalam maut. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu berkata, jadi maksudnya orang yang bukan Kristen itu nggak punya kasih. Wah, sulit ya Bapak Ibu ya setuju dengan hal ini. Karena kenyataannya di lapangan banyak sekali sih orang yang dari keyakinan lain, agama lain, hidupnya tidak hanya penuh kasih, tetapi lebih punya kasih daripada orang Kristen, gitu kan ya. Banyak contohnya. Kita bisa melihat sehari-hari tetangga kita, saudara kita, banyak. Tapi harusnya itu bukan sesuatu yang mengagetkan kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan dia membagikan benih kasih ke semua orang. Maka tidak aneh kita melihat kasih diajarkan di keyakinan lain maupun kasih dipraktekkan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi saya percaya begini Bapak Ibu. Kalau kita kupas terus sampai ke intisari di setiap pengajaran, saya menemukan bahwa hanya kekristenan yang memiliki kasih sebagai esensinya. Karena Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Allah yang memberikan hidupnya bagi kita lewat Yesus Kristus. Sehingga sebetulnya Bapak Ibu, dibalik setiap tindakan kasih, dibalik setiap aksi pengorbanan, dunia harusnya bisa melihat kepada Yesus. Karena dia adalah sang teladan kasih itu sendiri. Yesus adalah teladan kasih itu sendiri. Dan Yohanes ingin berkata kepada kita hari ini, pada saat orang Kristen mengasihi, itu bukan kita mengasihi supaya kita hidup kekal, bukan. Tapi karena kita sudah punya hidup yang kekal, kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, gitu kan ya. Karena kita sudah berpindah dari kematian di dalam dosa, sekarang ke dalam kehidupan yang kekal, kita dapat mengasihi. Jadi saling mengasihi itu adalah bukti bahwa hidup kekal ada di dalam kita. Karena kenyataannya kalau kita boleh jujur, tidak ada satupun dari kita yang bakat naturalnya mengasihi. Saya rasa nggak ada ya. Mungkin kita orang yang sabar, bisa secara temperamen. Secara temperamen kita orangnya ramah, bisa jadi. Tetapi mengasihi. Mengasihi sesuai seperti Allah mengasihi. Itu nggak natural. Kecenderungan kita bukan mengasihi Allah, tetapi membenci Allah. Kecenderungan kita bukan mengasihi sesama, tetapi menuntut dari sesama, bukan? Tapi karena kasih Yesus yang ditanam, karena kita sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup, maka kasih harusnya menjadi oksigen yang baru buat kita. Makanya di sini Bapak Ibu, Yohanes memberikan peringatan bagi mereka yang masih terus membenci. Katakan di situ ya, barang siapa tidak mengasihi tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wah, ini kayak sadis banget ngomongnya ya. Apakah itu berarti semua orang yang membenci akan jadi pembunuh? Ya enggak. Apakah itu berarti kalau kamu seorang pembunuh enggak bisa diampuni, enggak bisa bertobat? Ya tidak juga. Karena ingat Yesus sendiri pernah berdoa bukan buat orang-orang yang membunuh dia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Yang sedang diperingatkan oleh Yohanes di sini adalah bagi orang yang terus-menerus gagal mengasihi. Bagi orang yang terus-menerus memelihara kebencian dalam hatinya. Benci itu apa sih? Sederhananya, benci itu adalah keinginan gak mau ada orang itu. Kan gitu aja toh ya. Keinginan orang itu gak ada. Keinginan atau saya menolak mengakui orang itu sebagai orang. Sehingga pada ujung-ujungnya adalah keinginan orang itu mendingan mati aja, kan gitu. Karena pada saat saya membenci seseorang, sebetulnya saya tidak berbeda jauh dari seorang pembunuh dalam hal sikap hati kita. Makanya orang seperti itu memiliki atau berbagi natur yang sama dengan iblis yang tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kebencian Bapak Ibu merusak tidak hanya orang yang dibenci, tetapi si pembenci itu sendiri. That's the point yang di sini. Kebencian

0: tidak hanya menghancurkan target yang kita orang kita benci, tetapi sebetulnya menghancurkan diri kita sendiri. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, membenci orang itu seperti membakar rumah sendiri demi membasmi tikus. Bakar rumah untuk basmi tikus. Atau Bapak Gereja Agustinus lebih jelas lagi, dia bilang, siapapun yang membenci adalah seorang pembunuh. Siapa yang dibunuh? Dirimu sendiri. Maka pertanyaannya bukan, hari ini bukan, apa yang telah kau lakukan, tapi apa yang ingin kau lakukan. Dunia menilai apa yang telah kau lakukan, tetapi Tuhan melihat apa yang ingin kau lakukan. Apakah kita memelihara kebencian? Apakah kita memelihara benih yang nanti menuju kepada kematian? Saya akan tutup dengan hal yang mungkin ini contoh yang sederhana ya Bapak Ibu. Pernah gak sih Bapak itu tuh melihat tetangga atau rekan kerja atau teman baik saudara yang dan diam-diam Bapak Ibu membenci dia karena dia itu orang yang lebih baik dari Anda. Diam-diam membenci karena dia itu lebih baik dari Anda. Lebih baik gak cuma secara keterampilan, lebih baik gak cuma dalam hal kesuksesan, tetapi lebih baik secara pribadi. Pasti Bapak Ibu pasti punya ya, orang yang di kantor itu yang wah selalu jujur gitu ya, selalu ringan tangan, kerja keras gitu ya. Lebih dari yang kita mampu, aduh aku gak bisa ya sejujur dan sebaik dia. Atau pernah gak ketemu orang tetangga yang wah kalau sama istri itu romantis, sabar, penuh pengertian, bisa masak gitu ya. Kita membenci dia. Atau pernah gak sih ketemu orang yang murah hati sekali, royal sekali, padahal penghasilannya lebih rendah daripada Anda. Dan diam-diam Anda tahu harusnya Anda menghargai orang itu, tetapi kalau boleh jujur ada kebencian, ada iri hati. Karena kita merasa harusnya aku bisa kayak dia, tetapi aku gak bisa. Nah sekarang coba bayangkan tetanggamu yang seperti itu, yang penuh dengan kebaikan dan kesucian. Bayangkan kalau Bapak Ibu terjebak kerja sama dia selama bertahun-tahun. Jadi setiap hari ketemu dia, 8 jam sehari sama dia, ngomong sama dia, kerja sama dia, makan siang sama dia. Pokoknya terjebak deh sama orang yang ekstra baik dan ekstra rohani ini. Bersama dengan orang yang baik, lebih baik dari kita, selalu lebih baik dari kita. Itu bisa menjadi siksaan batin sendiri ya gak sih Bapak Ibu? Nah sekarang begini, kalau saya bisa membenci, kalau saya bisa jengkel sama kebaikan manusia yang terbatas, kalau saya bisa gak suka sama kebaikan manusia yang tidak sempurna, apalagi menghadapi Tuhan yang begitu kudus, begitu sempurna. Maka saya masih ingat ada seorang teolog berkata, sebetulnya neraka itu ya, kurang pas kalau kita bilang neraka itu terpisah dari Tuhan. Neraka itu sebetulnya, Tuhan itu ada di neraka. Dalam arti, kebaikan, kuasa, kesucian, kemurnian Tuhan ada di situ, cuman kita yang merasakannya kita gak suka gitu. Sama seperti tadi, kita terjebak oleh orang yang lebih baik dari kita. Neraka adalah tempat kita terjebak selamanya, mengalami, melihat dengan jelas semua keindahan dari Tuhan, tapi kita membenci dia. Kita gak suka. Kita gak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita gak kenal Yesus. Tanpa Kristus kita gak bisa mengasihi Tuhan. Tanpa Kristus kita gak bisa mengasihi Tuhan. Dan inilah hukuman buat kita. Seakan-akan membiarkan kebencian itu tetap di hati kita. Sambil kita diperhadapkan dengan Tuhan yang begitu besar. Maka ada seorang penulis Rusia mengatakan, hell is the suffering of being unable to love. Neraka adalah penderitaan di mana kita tidak bisa lagi mengasihi. Hati kita sudah tumpul, meskipun diperhadapkan dengan keindahan, kesucian, kemurnian, kita menolak. Bapak Ibu, benci itu benih neraka. Hati-hati. Kita perlu kasih ilahi. Maka saya bersyukur sekali di ayat yang ke-16, meskipun kita gak sempat baca, kita Kain adalah contoh yang buruk. Dia mengambil nyawa adiknya. Yesus adalah contoh yang positif. Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Sehingga Bapak Ibu, pada saat kita bisa melihat, mengecap kasih Yesus yang seperti ini, penyerahan nyawanya buat kita, kita bisa menjadi orang yang lebih mengasihi daripada membutuhkan kasih. Kita dapat memberikan kasih, bukan cuman meminta atau menuntut kasih. Karena Bapak Ibu, pada saat kita butuh kasih lebih daripada memberi kasih, kita akan selalu kecewa. Kita akan selalu bergantung sama orang, antara kecewa sama orang atau bergantung sama orang. Manapun, Bapak Ibu akan hidup sebuah kehidupan yang tidak bisa ada sukacita. Maka mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih Kristus, sehingga kita bisa mengasihi, mengasihi, mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar. Dicurahkan bagi kami. Kami sudah melewati maut, memiliki hidup yang kekal. Dan kami rindu bisa menunjukkan hidup yang kekal ini lewat kasih yang konkret. Jauhkan kami Tuhan dari kebencian, meskipun kami mungkin tahu, mungkin itu adalah sesuatu yang kecil. Tolong kami untuk memelihara hidup kami, sehingga orang bisa melihat kasih-Mu yang nyata. Tolong kami ya Tuhan, untuk melihat pada saat kami gagal mengasihi, kami bisa menjadi orang yang menakutkan, kami bisa membenci kebenaran, kami bisa tetap dalam maut. Pada saat kami mengasihi, ada sukacita, ada kehidupan, ada perkenanan Tuhan. Ajari kami untuk bisa meresponi firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami orang yang lemah dan berdosa. Biarlah anugerah-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Lagu berikutnya selalu bersamaku.
2: Let's go. 1, 2, 3, ayo.